0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz FM sekalinya untukmu.
1: Yang berasal dari Tanah Jawa. Menarik bukan?
2: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
3: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasi.
1: Maksudnya
2: Lensa Minoriti setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
4: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan dia, dia punya kenderasan tuh lebih kuat lagi, lebih lama.
2: Ah, ya begitu. Semestinya hanya di TV OK.
5: Ayuh seluruh rakyat Malaysia dijemput hadir ke Hari Koperasi Negara 2026 pada 3 hingga 5 Julai 2026 di PICCA Batuas Arena Pulau Pinang. Pakat-pakat main bersama-sama dengan keluarga dan rakan-rakan anda untuk menikmati pelbagai aktiviti menarik sambil mengenali dengan lebih dekat lagi peranan koperasi dalam memperkasa komuniti membina negara madani. Kami nantikan kehadiran anda. Jumpa anda di Hari Koperasi Negara 2026.

Happy Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas

0: RTM selaku penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Assalamualaikum, selamat pagi Yeza. Itu antara yang pastinya eksklusif kami bawakan kepada anda. Selain di platform media sosial dan juga di aplikasi RTM Klik, anda boleh tonton dan ikuti siaran secara langsung 104 perlawanan secara keseluruhannya, dan anda boleh juga tonton semula aksi-aksi terbaik yang disediakan di aplikasi RTM Klik. Okey, dan untuk waktu ini juga kita nak kongsikan antara perkembangan yang akan kami bawakan seketika nanti untuk keputusan perlawanan di sebelah pagi ini. Antaranya dua perlawanan di round of 16 antara hari pertama juga untuk kita berikan tumpuan, 8 pasukan terbaik akan mara ke peringkat suku akhir. Tapi yang pastinya cerita itu kita akan garapkan seketika nanti untuk keputusan semasa dan juga cerita di hari yang ke-24 Piala Dunia FIFA 2026. Terus kekal setia bersama kami di Mutiara FM, segalanya untuk
1: anda. Sedang mendengarkan Mutiara FM.

0: Nak tahu fakta paling menarik? Keputusan terkini, jadual perlawanan dan pemain yang sedang mencuri tumpuan dunia. Ikuti minit Piala Dunia yang padat dengan info, trivia dan perkembangan semasa Piala Dunia FIFA 2026. Terbaik hanya di Butera FM. Ikuti minit Piala Dunia, perkembangan menerusi sorakan terbaik anda di Mutiara FM.
1: Maghribi menjadi pasukan pertama yang melangkah ke peringkat suku akhir selepas membelasah Kanada 3-0 dalam aksi pusingan 16. Azzedine Unahi muncul Wira Atlas Lions dengan dua jaringan pada minit ke-50 dan 82, manakala Sofian Rahimi kemudian melengkapkan kemenangan pada masa kecederaan. Kemenangan meyakinkan itu memastikan Maghribi terus menghidupkan impian mereka di Piala Dunia 2026.
0: RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026.

pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan curah penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan

MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

Kemas lagi teman anda, wadah-wadah boy, ya. Yeza, hujung minggu ini, kalau anda yang mungkin tengah stream kami berusia aplikasi RTM Klik, cantik dah tu. Dan sekarang ni mungkin ada juga yang bertanya-tanya, saya ni memang tunggu lama dah, ada kod-kod Q, boleh share dengan saya peluang untuk saya nak menyerlahkan bakat. Hari tu dengar pasal bintang kecil. Ha, saat lagi bintang kecil kita simpan dulu, saat lagi kita akan kongsikan untuk anda. Tapi ini untuk abang-abang kita, mamu-mamu kita yang memang sempoi, ada bakat yang terpendam. Ha, kan? Mungkin nak jadi yalah, ada kebolehan seperti mengimitate ataupun ada bakat untuk menjadikan seniman Agong P. Ramli itu sebagai idola anda dan boleh tiru je. Ha, mungkin ada bakat suaranya, lakonannya, kan? Ha, ini masanya untuk anda selahkan bakat anda melalui uji bakat Bintang P. Ramli 2026. Kami di Metro FM menantikan kehadiran anda untuk bersama-sama dalam uji bakat yang akan berlangsung pada 18 Julai 2026 hari Sabtu, bermula 9 pagi hingga pukul 5 petang di auditorium RTM Pulau Pinang, Jalan Burma. Dan kalau nak tahu lebih lanjut berkenaan dengan syarat dan juga penyertaan, Kita kongsikan sekarang ni, iaitu warga negara Malaysia, lelaki berusia 18 hingga 60 tahun, bawa gambar penuh anda bersaiz postcard dan juga berminat dan berbakat menyanyikan lagu-lagu Allahyarham Tan Sri P. Ramli dan tidak pernah merakamkan album. Jadi anda bukan artis rakaman komersial dan juga tidak pernah jadi juara ataupun naib juara pertandingan Bintang P. Ramli di RTM sebelum-sebelum ini. Jadi bawa juga minus one lagu-lagu P. Ramli dalam bentuk pen drive dan berpakaian kemas semasa hadir di uji bakat. Dan jangan lupa, ini wajib ya, bukan saja anda pergi mengundi kena bawa kad pengenalan, tapi datang uji bakat ni pun kena bawa kad pengenalan. Okey, dan untuk maklumat lebih lanjut anda boleh terus telefon Katie di talian 04226-2253 ataupun ikuti kami di platform media sosial Mutiara FM, ada di Facebook, Instagram, TikTok dan juga di X. Okey, sekejap lagi kita nak share pula berkenaan dengan Bintang Kecil. Terus kekal setia bersama kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan Lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untuk...

terus melekat di sisi radio Isnin dan Rabu 12 hingga 1 tengah hari bersama-sama Otai Bollywood anda. DJ Eli Full memang kelas.

0: bersama RTM.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Dora FM, sekalinya untukmu.

Baik, tadi Q dah pun bawakan kepada anda antara syarat penyertaan bagi uji bakat bintang kecil. Jadi ingat juga kan, bagi anak-anak kita tu dia standby siap-siap. Ujung minggu ni bawa pi siap-siap kan. Tengok apa yang patut prepare siap-siap. Nanti jangan lupa 18 Julai 2026 ada boleh datang beramai-ramai. Kalau nak tahu lebih lanjut dan juga perkongsian berkenaan dengan butiran lanjut berkenaan dengan bintang piramida dan juga bintang kecil, anda boleh terus ke platform media sosial Mutiara FM. Ada di Facebook, Instagram dan juga di TikTok. Kata cariannya senang saja, Mutiara FM 957 ataupun mutirafm.rtm. Okey, sekejap lagi Q akan terus bawa anda ke pusat berita untuk utama 9 pagi. Selepas itu, Q akan kongsikan juga kepada anda kopi bola pagi dan juga kita ada perkembangan semasa sempena dengan Hari Koperasi Negara. Terus kekal setia bersama kami di Mutiara FM, segalanya untuk

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Segalanya untukmu. Mutiara FM.

PM ulang tekad pacu Malaysia sebagai negara hebat berjaya. Semua projek tebatan banjir akan dipercepatkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi.

0: Ampiar FM, boleh je dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi buat turun RTM Klik, buat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengar Ampiar FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma. Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ayuh seluruh rakyat Malaysia dijemput hadir ke Hari Koperasi Negara 2026 pada 3 hingga 5 Julai 2026 di PICCA Batuas Arena Pulau Pinang. Pakat-pakat main bersama-sama dengan keluarga dan rakan-rakan anda untuk menikmati pelbagai aktiviti menarik sambil mengenali dengan lebih dekat lagi peranan koperasi dalam memperkasa komuniti membina negara madani. Kami nantikan kehadiran anda. Jumpa anda di Hari Koperasi Negara 2026.
2: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Assalamualaikum, selamat pagi. Yes, what up, oh yeah. Cute teman anda waktu ini menerusi ruangan Santai Ahad 6.12. Okey, yang pastinya untuk hari ini, hari terakhir juga untuk Hari Koperasi Negara 2026 at PICCA. Dan seketika, sekejap lagi kita nak bawakan kepada anda gambaran semasa di lokasi. Tapi sebelum tu, Q nak ingatkan juga kepada anda yang mungkin dalam perjalanan, jom Q nak temankan anda dengan lagu-lagu yang menarik. Antaranya, kita ada lagu-lagu ini. Hanya

0: Kita ada Adik Izrin dan juga ada Manjo dengan adik saya Abel Sore. Ada juga Wannabe daripada Spice Girl dan juga Kain Cinta Putih daripada Girl Putra. Tapi apa saya untuk jam ini kita nak terus ke lokasi PICCA untuk gambaran semasa bersama dengan hari terakhir Hari Koperasi Negara 2026 dan pastinya juga cukup meriah. So kita nak terus ke lokasi bersama-sama dengan Bambam di sana. Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Bam. Apa cerita, Bam?
1: Kat ya, sana, saya.
0: Bam. Orang rindu.
1: Alhamdulillah. Kio, Bapak. Kat sana okey ke, Kio?
0: Okey, okey, okey. Cuma sejuk sikit, Bam.
1: Sejuk, eh?
0: Sebab
1: alhamdulillah,
0: semalam
1: kami kat sini salji, Kio.
0: Ha? Salji?
1: Salji kat sini, ya, betul.
0: Dahsyat orang koperasi buat ajar, no.
1: Macam-macam. Sebab dia melawan kepada kehangatan Hari Koperasi Negara tu, Kio.
0: Wah. Tapi semalam hari kedua cukup meriah dengan peperasmiannya. Hari yang terakhir ni, daripada orang kata ada barang tambah lagi. Semalam duduk dengar OIB kata tambah barang lagi. Lepas tu ada promosi macam-macam. Jadi, Bam, boleh kongsikan apa istimewa sempena dengan hari terakhir Hari Koperasi Negara ni?
1: Baik, terima kasih Q di Konti Mutra FM Jalan Burma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Terima kasih untuk yang terus setia mendengarkan Mutra FM. Dan pastinya masuk hari ini, hari yang ketiga, Hari Koperasi Negara 2026, langsung kita bawakan untuk anda bertempat di PICCA Convention Center Batu Sarena Pulau Pinang. Okey, dan hari ini hari yang ketiga, hari yang terakhir, okey, untuk seluruh rakyat Malaysia boleh mai bersempena dengan Hari Koperasi Negara. Dan banyak pengisian yang cukup menarik daripada pagi sampai ke petang ini. Okey, dan kalau di sebelah pagi tidak pun berlangsung fun walk. Yang pastinya ramai yang akan turut serta dan ketika ini meriah, okey, berlangsung di dewan utama kita, okey, iaitu pengisian-pengisian di pentas utama. Dan untuk pengisian di pentas utama untuk hari ini, okey, hari yang ketiga di mana kita dah pocket talk, kita juga ada sesi kahut dan juga pelbagai lagi hadiah-hadiah cabutan bertuah yang akan diselesaikan, yang akan diperhabis hari ini. Okey, dan juga hari ini tepat pukul 3 petang akan berlangsungnya majlis penutupan Hari Koperasi Negara 2026 peringkat kebangsaan. Okey, jadi untuk ampun semua, boleh pakat-pakat main seperti mana yang diumumkan oleh Yang Berhormat Tuan Steven Sim Chee Kiong, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi semalam, yang mana happy hour sebanyak 40%, okey, diskaun untuk anda yang dapatkan barang-barangan koperasi ataupun barangan-barangan co-op, okey, yang dijual begitu murah sekali. Hari ni hari terakhir, kalau contoh RM10 dapat RM6. Okey, dan juga pastinya juga jualan jalan koperasi, yang mana hari ni juga kalau baru-baru ni depa mai depa bawa satu kontena, tapi balik hari ni depa nak perhabis, depa tak mau sewa kontena dah bawa balik barang. Jadi pakat-pakat main. Dan pasti juga di bus Mutra FM pagi ni pun cukup-cukup meriah dengan kehadiran ramai pengunjung-pengunjung. Okey, dan jangan lupa untuk anda semua yang nak mai ke Hari Koperasi Negara 2026, boleh singgah di bus Mutiara FM. Sebab apa? Kami pun nak perhabis hadiah-hadiah yang ada. Sebab bos beritahu jangan buat balik hadiah, sebab nak menghargai pengunjung-pengunjung yang mai di Hari Koperasi Negara 2026 bertempat di PICCA Batuas Arena Pulau Pinang. Okey, dan pasti kalau kata semalam kita dah kongsikan bersama-sama dengan anda jualan-jualan koperasi, okey, yang mana kita menghimpunkan koperasi-koperasi dari seluruh negara. Pakat-pakat mai, okey, untuk memeriahkan. Dan pastinya juga kalau sebelum ni kita kongsikan bersama-sama dengan ada jualan-jualan produk-produk koperasi. Dan juga istimewanya juga untuk koperasi kali ni, bukan kata produk-produk biasa saja, bahkan juga travel and tours koperasi juga turut bersama-sama dengan kita pada kali ini. Okey, dan apapun banyak lagi kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda, kita akan kongsikan dari semasa ke semasa. Jadi untuk orang Pulau Pinang, pendengar-pendengar Metro FM, ayuh pakat-pakat main. Sebab apa? Bambam ada dekat sini, Amin ada dekat sini, Combi Maria pun ada dekat sini. Kami akan bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 petang nanti. Okey, pakat-pakat main untuk Hari Koperasi Negara 2026 bertempat di PICCA Batuas Arena Pulau Pinang. Kembali bersama dengan Q di Konti Mutra FM. Silakan, Q.
0: Ya, terima kasih, Bam. Tapi yang pastinya, Bam, ada juga yang bertanya nak jadi penyampai radio, nak baca berita tu boleh lagi ke ni?
1: Boleh, tak ada masalah. Kami mengalu-alukan. Sebab apa? Kita ada banyak hadiah yang kita nak bagi kepada anda yang memiliki suara emas.
0: Wow.
1: Ha.
0: Cabutan bertuah.
1: Sebab apa? cabutan dah cerita dia Q nak abang Mai bukan kata cabutan betul Q, bukannya kata nak di penyampai berita macam radio saja. Mai tunjuk muka kita bagi.
0: Eh, murah hati betul.
1: Tapi FM selagi stok masih ada lah. Kalau stok tak ada, tak ada lah cerita dia.
0: Masih baik buat disclaimer aku risau tadi. Okey, apa-apa mam, yang pastinya kita doakan semoga semuanya berjalan dengan lancar untuk hari terakhir ni. Jadi jangan lepaskan peluang jugalah untuk anda nak bersama-sama dengan Bambam, Cumi Maria, ada Amin, ramai lagi lah semua tim Menteri FM InsyaAllah ada kat sana kan. Sampai pukul apa makan ni?
1: Jadi pakai-pakai ya, hari ni sampai pukul 5 petang.
0: Boleh rancang lah perjalanan anda. Okey, apa pun, terima kasih Bambam.
1: Baik, terima kasih Q. Happy Konti Q.
0: Ya, terima kasih. Alright, itu gambaran semasa di PICCA Arena sempena dengan Hari Koperasi Negara 2026. Jadi jangan lepaskan peluang. Saya dimaklumkan semalam menerusi apa temubual bersama-sama dengan Encik Noor Azam Mat Saleh, pengarah unit hal ehwal antarabangsa dan komunikasi Korporat SKM. Ada lebih kurang, tak silap saya, 180 deruai. Tapi nak tahulah gambaran dan juga macam Bambang sebutkan tadi, jangan kata ada produk, ada juga perkhidmatan disediakan oleh pihak koperasi yang perlu anda manfaatkan dan perlu anda raikan bersama. Okey, sekejap lagi kita akan kongsikan juga berkenaan dengan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Kita akan bawakan Kopi Bola Pagi sekejap saja lagi. Terus kekal setia bersama kami di Menteri FM, segalanya untukmu.
2: Sentiasa sibuk dengan aktiviti seharian anda, tak bermakna untuk anda tidak dengarkan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.

Bagi kami bawakan kepada anda seperti biasa setiap hari sepanjang Piala Dunia FIFA 2026 dan RTM selaku penyiar rasmi Piala Dunia kali ini terus bawakan kepada anda perincian dan juga gambaran semasa awal pagi tadi. Dua aksi kami bawakan di Sukan Plus dan juga TV OK, dan waktu ini dalam Kopi Bola Pagi di Muter FM ini kami kongsikan juga perincian lebih lanjut khas buat anda. Ok, dah pun masuk hari yang pertama bagi peringkat round of 16 dalam memburu 8 terbaik di peringkat suku akhir. Jadi hari ini tuan rumah bersama Kanada yang turun berdepan dengan pasukan Morocco ataupun Maghribi yang dilihat semakin memberikan tekanan dan juga cabaran dalam pentas Piala Dunia dan juga pentas bola sepak antarabangsa. Maghribi yang dilihat semakin digeruni mara ke suku akhir dengan mengesahkan jaringan 3-0. Walaupun pada awal permainan kita dapat saksikan Kanada menguasai permainan di awal babak pertama dengan high pressing ataupun tekanan tinggi dan beberapa peluang terbaik. Walaupun bagaimanapun, Maghribi kekal tenang sebelum mengubah rentak sebaik bermula babak kedua. Dua jaringan daripada Azzedine Onahi serta satu gol lewat daripada Sofian Rahimi memastikan skuad kendalian Muhammad Wahbi ini terus menghidupkan impian memburu kejuaraan dunia. Dan kemenangan ini mengukuhkan lagi reputasi Maghribi sebagai kuasa baru bola sepak dunia, dan selepas mencipta sejarah kemara ke peringkat separuh akhir pada edisi yang lepas iaitu 2022, mereka sekali lagi membuktikan kejayaan tersebut bukan sekadar kebetulan, tetapi inilah impian dan juga harapan besar yang terus dibawakan. Dan disiplin bertahan, keupayaan melakukan transisi pantas dan juga penyudah yang tajam menjadikan Maghribi antara pasukan yang paling sukar ditewaskan dalam kejohanan kali ini. Dan antara yang menarik adalah Azzedine Onahi menjadi pemain Afrika pertama menjadikan 2 gol dalam aksi kalah mati Piala Dunia sejak tahun 2002. Dan Maghribi juga hanya menghasilkan 4 percubaan tepat namun berjaya menjaringkan 3 gol, membuktikan penyudah yang sangat klinikal. Selain mereka juga bakal bertemu dengan pemenang antara pasukan Perancis dan juga Paraguay. Sekejap lagi kita akan bicarakan berkenaan dengan aksi ini, dan ini juga merupakan kali kedua Maghribi mara ke suku akhir Piala Dunia selepas kejayaan bersejarah pada edisi 2022. Dan selain pada itu, kita dapat juga lihat dalam pasukan Maghribi ini pelaburan besar yang menjadi pemangkin kebangkitannya adalah bagaimana mereka mampu untuk melahirkan dengan pelan pembangunan bola sepak yang dirancang sejak lebih sedekad lalu, dan negara itu memberi tumpuan kepada pembangunan akademi, kemudahan latihan moden dan juga pencarian bakat muda sehingga berjaya melahirkan generasi pemain yang kini beraksi di liga-liga utama Eropah. Dan kejayaan di Piala Dunia FIFA 2026 ini juga membuktikan pendekatan jangka panjang tersebut mula membuahkan hasil.

0: melihat model pembangunan mereka kini menjadi contoh kepada negara-negara Afrika yang lain. Dan kalau boleh saya kongsikan juga di sini, syarikat Photostat milik kerajaan OCP Group menjadi antara penyumbang utama pembangunan bola sepak Maghribi, dan dana pembangunan bola sepak nasional di Maghribi ditubuhkan pada 2024 bagi mengukuhkan lagi pembangunan akar umbi. Dan projek pembangunan ini adalah kesinambungan pelan yang dimulakan Raja Muhammad ke-6 sejak tahun 2009. Dan yang pastinya untuk kali ini kita nak fokuskan semula pada aksi Piala Dunia, perlawanan pertama di peringkat round of 16, menyaksikan Canada tersingkir tapi mencipta sejarah baru, kerana kita tahu Canada ini adalah boleh disebutkan power hub of ice hockey kan. Tapi perjalanan Canada di hadapan penyokong sendiri berakhir di pusingan 16 terbaik selepas tewas 3-0 dengan Maghribi. Walaupun gagal meneruskan kemarahan ke peringkat seterusnya, anak-anak buah Jesse March ini memberikan tentangan sengit, terutamanya pada babak pertama apabila beberapa kali memaksa benteng Maghribi bekerja keras untuk menyekat asakan mereka. Dan kempen kali ini tetap menjadi satu pencapaian penting untuk bola sepak Canada, yang mana mereka bukan sahaja mencatat kemenangan pertama dalam sejarah Piala Dunia 2026, tapi malah berjaya untuk melangkah ke pusingan kalah mati buat julung-julung kalinya. Dan perjalanan yang dikutip ini ataupun pengalaman yang mereka raih pada kejohanan ini dijangka menjadi asas penting dalam usaha Canada membentuk pasukan yang lebih mantap untuk edisi akan datang. Kita nak beralih pula kepada satu lagi aksi bagi perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di peringkat Round of 16 ini adalah pertembungan antara Perancis dan juga Paraguay, yang mana pasukan Les Blue berjaya untuk menempah tiket ke peringkat suku akhir selepas menewaskan Giant Slayer Paraguay dalam satu perlawanan yang memerlukan kesabaran yang tinggi. Sebab kita tengok tadi di separuh masa yang pertama memang kebesaran terikat 0-0, tapi ia didominasi oleh pasukan Perancis dengan serangan yang bertali arus. Tetapi pertahanan pasukan Paraguay antara yang perlu kita berikan pujian, cukup klinikal dan juga cukup kekal dalam keadaan kompak mempertahankan kubu mereka. Walaupun benteng pasukan Paraguay akhirnya runtuh pada minit ke-70 selepas pemain gantian Perancis Desai Doe dijatuhkan di dalam kotak penalti. Dan selepas semakkan VAR, Kapten Perancis sekali lagi Kylian Mbappe yang menjadi tumpuan dengan tenang menyempurnakan sepakan penalti. Dan gol itu menjadikan satu gambaran baru juga untuk pentas bola sepak dunia. Selepas gol ke-7 Kylian Mbappe itu dalam kejohanan ini sekaligus meletakkan beliau terikat bersama-sama Lionel Messi sebagai penjaring terbanyak setakat ini. Ada 7 gol itu menarik yang perlu kita berikan tumpuan juga. Selain daripada itu, aksi yang berlangsung di Stadium Philadelphia ini juga, kalau boleh kita rungkaikan ataupun boleh kita garapkan secara keseluruhan ini, yang mana penguasaan purata bagi perlawanan ini adalah Perancis 79%, Paraguay 21%. Dan juga antara minit ataupun sorotan penting adalah di separuh masa yang pertama, seperti saya sebutkan tadi, Perancis mendominasi penguasaan bola tapi sukar untuk menepusi pertahanan disiplin yang ditampilkan oleh Paraguay. Manapakala untuk gol yang dihasilkan pada minit ke-70 yang pastinya mengubah dinamik perlawanan, rentak perlawanan sudah pun berbeza. Minit ke-70 hinggalah ke tamat, Paraguay cuba untuk menukar strategi kepada menyerang dengan masukkan penyerang Gabriel Avalos, namun pertahanan Perancis kebal mematahkan beberapa balingan ke dalam yang jauh serta hantaran-hantaran lintang, dan sekaligus mereka kekal sehingga minit ke-90. Apapun ceritanya, kali ini Perancis akan bertemu dengan Maghribi ataupun Morocco bagi peringkat suku akhir nanti. Dan apapun untuk anda semua, jangan lupa satu lagi aksi yang bakal berlangsung pada 11 pagi nanti adalah pertemuan antara pasukan Mexico dan juga England. Ini menarik untuk kita berikan tumpuan. Selain satu lagi aksi pada 11 pagi ini juga adalah Brazil bertemu dengan Norway, satu pertemuan yang disebutkan sebagai perlawanan blockbuster. Jadi jangan lepaskan peluang untuk anda sama-sama menyaksikan di saluran TV OK dan juga Sukan Plus. Kami di RTM selaku penyiar rasmi dan juga Muter FM akan bawakan kepada anda Kopi Bola Pagi sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Okey, sekejap lagi update-update terkini terus kami bawakan untuk anda. Terus kekal bersama dengan kami dalam Santai Ahad 6.12.
1: Nak tahu fakta paling menarik? Keputusan terkini, jadual perlawanan dan pemain yang sedang mencuri tumpuan dunia. Ikuti minit Piala Dunia yang padat dengan info, trivia dan perkembangan semasa Piala Dunia FIFA 2026. Terbaik hanya di Muter FM.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk Malaysia.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9MHz Mutiara FM sekalinya untukmu. Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Mutiara FM, boleh je dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Mutiara FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

Kita baru stream Republic dengan selimut tetangga. Mungkin ada juga sahabat-sahabat kita yang sambil dengar radio tapi masih dalam selimut. Sebab apa tu? Masih nak berehat lah tu maknanya. Kan hari ni hari ahad, dia nak bercuti, nak rehat. Dia kata tak mau keluar lagi. Rugi juga kalau awak tak keluar. Sebab apa? Hari ni seperti kami dah kongsikan tadi, sebenarnya dengan Hari Koperasi Negara 2026 at PICCA Pulau Pinang, kita bawakan pelbagai aktiviti menarik menanti anda sepanjang HKN 2026. Dan anda perlu singgah ke booth ataupun Ruai Mutiara FM, kerana di situ pelbagai program dan juga aktiviti menarik kita dah sediakan. Antaranya kepada anda yang nak jadi penyampai radio, nak jadi pembaca berita, boleh dekat situ dah disediakan. Macam Bambam kongsikan tadi kan, ada juga hadiah-hadiah menarik menanti anda. Hadiah eksklusif tak dapat tempat lain, geng. Jadi kena manfaatkan ruang yang ada ini untuk bersama-sama dengan kami di Hari Koperasi Negara 2026. Sebut berkenaan dengan pembaca berita, sekejap lagi pembaca berita kami dah bersiap sedia untuk membawakan kepada anda perkembangan terkini khususnya di negeri Pulau Pinang melalui Warta Mutiara tepat jam 10 pagi nanti. Jadi terus kekal setia bersama-sama kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu. Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Mutiara FM, boleh je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Mutiara FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

0: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
1: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
2: Kenuri.
1: Obor, obor kulit hitam.
2: Bukan.
1: Obor-obor yang dalam laut yang untuk terapung tu. Itu bubur. Lain.
2: Oh, salah.
0: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM. Hampa kalau bosan-bosan tu, hantarlah mesej atau voice note hampa dekat WhatsApp kami 010-5080-9957. Ada cerita nak dikongsikan? Boleh. Nanti

0: FM. Pulau Pinang, 10 pagi.
1: Wata Mutiara bersama-sama Hamizah Mansor. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kerajaan memperuntukkan RM254 juta kepada gerakan koperasi tahun ini, iaitu jumlah terbesar pernah disediakan dalam sejarah lebih 100 tahun sektor koperasi negara, dengan RM53 juta telah pun diluluskan kepada koperasi yang layak. Keputusan besar itu diumumkan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim sempena sambutan Hari Koperasi Negara 2026 di Batuas. Menurut beliau, peruntukan besar itu adalah langkah kerajaan memastikan pergerakan koperasi dalam negara tetap utuh dan aktif dalam menjalankan perniagaan.
2: Sebabnya saya telah mengumumkan peruntukan terbesar untuk gerakan koperasi sejak koperasi ditubuhkan tahun 1922. Jadi dalam 100 tahun Tahun ini peruntukan paling besar RM254 juta. Setakat sekarang, daripada RM254 juta ini, RM53 juta telah pun diluluskan dan disalurkan. Arahan saya tadi adalah supaya SKM dan KUSKOP menyegerakan penyaluran peruntukan-peruntukan ini, sebab kita punya maklumat ialah untuk merancak dan menghebatkan lagi gerakan koperasi.
1: Steven Sim hadir sama dalam majlis itu ialah pengerusi Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM, Lieutenant General Dato Ahmad Norihan Jalal. Peruntukan itu membuka laluan untuk 28 program baharu dalam menyantuni kelestarian sektor koperasi secara keseluruhannya. Untuk rekod setakat 31 Disember 2025, Malaysia mempunyai 16,468 koperasi berdaftar dengan jumlah anggota mencecah hampir 7.3 juta orang. Cas 2.5% ke atas nilai marhun berkaitan perkhidmatan Ar-Rahnu akan dimansuhkan sebagai usaha meringankan beban kepada pengguna. Mengambil kira ekosistem Ar-Rahnu secara keseluruhan, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi akan memansuhkan fee dan cas bermula 1 September ini. Sebuah itu, keuntungan Ar-Rahnu akan ditetapkan sehingga 1% sebulan ke atas nilai pembiayaan kepada ahli koperasi dan sehingga 2% bagi pelanggan bukan anggota koperasi. Langkah itu diumumkan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim selepas Majlis Hari Koperasi Negara 2026 di Batuas.
2: Bermula September 2026, fee dan charge sebanyak 2.5% ke atas nilai marhun berkaitan perkhidmatan Ar-Rahnu akan dimansuhkan. Bila dia mansuh, maksudnya dia mengurangkan bebanan kos ke atas pengguna. Yang keduanya, kadar keuntungan Ar-Rahnu akan ditetapkan ya sehingga 1% sebulan bagi nilai pembiayaan kepada ahli-ahli koperasi dan sehingga 2% sebulan kepada pelanggan yang bukan ahli koperasi. Ini bukan saja mampu untuk menaikkan pendapatan koperasi tetapi juga pada masa yang sama memastikan ahli-ahli koperasi kepentingan dan kebajikan mereka dijaga, jadi tidak terbeban dengan kenaikan nilai kadar keuntungan.
1: Steven Sim katanya langkah itu tidak akan membebankan pengguna pada masa akan datang. Setakat Jun 2026, sebanyak 121 koperasi menjalankan aktiviti Ar-Rahnu. Ia akan menjadi landasan untuk menjaga kepentingan dan kebajikan anggota koperasi. Bagi pengunjung sempena sambutan Hari Koperasi Negara 2026, pendedahan yang diberikan amat berguna, khusus kepada mereka yang tidak pernah mengetahui matlamat koperasi, pergerakan koperasi dan untung rugi pelaburan dalam sektor koperasi.
3: Saya sebagai orang awam, saya melihatlah satu kejayaan lah. Dan satu platform yang baiklah koperasi untuk memperkenalkan barang-barang mereka. Dan saya juga adalah daripada koperasi sebagai koperator lah. Dan saya tengok kejayaan koperasi, Hari Koperasi Negara ini sangat baik. Dan saya rasa sesuai lah diadakan Hari Koperasi Negara pertamanya saya tengok dapat membantu lah, terutamanya produk-produk koperasi.
4: Hutan amat menggalakkan dan ramai koperator-koperator yang menghasilkan produk masing-masing. Di mana kita dapati kita boleh menghasilkan berbagai produk untuk kegunaan harian dan juga untuk menjalankan perniagaan kecil-kecilan dan juga besar-besaran.
5: Dia punya matlamatnya satu Malaysia dia akan tahu apa arah tuju koperasi. And contohnya dia ada koperasi pun dia ada produk-produk. Lepas tu dia ada banyak perkhidmatan lah. So kalau nak ikut tu networking dia boleh berjumpa dengan semua koperasi seluruh Malaysia. Dia boleh berjumpa dan boleh berkomunikasi dengan produk-produk satu Malaysia.
1: Wahab Mat Rajab Azmi Ismail dan Sarina Cik Ya. Dianggarkan hampir 1,500 pengunjung dan 180 pepamer hadir dalam sambutan Hari Koperasi Negara 2026. Antara aktiviti yang diadakan termasuk jualan ramah yang menawarkan diskaun menarik sehingga 40%. Radio Television Malaysia RTM terus memainkan peranan penting dalam memastikan karya Allahyarham Tan Sri P. Ramli kekal relevan dan dihargai masyarakat melalui pelbagai program. Bekas pengarah muzik RTM, Datuk Mokzani Ismail berkata sepanjang perkhidmatannya, beliau menyaksikan pelbagai inisiatif termasuk Bintang P. Ramli berjaya memastikan karya seniman agung itu diperdengar kepada generasi baru. Jelasnya, sebagai penyiar awam, RTM mempunyai tanggungjawab besar dalam memelihara khazanah muzik negara. Namun usaha tersebut tidak seharusnya dipikul oleh RTM semata-mata.
6: Apabila masuk dalam RTM yang mempunyai banyak khazanah-khazanah, apatah lagi ada pertandingan Bintang P. Ramli setiap 2 tahun yang sampai sekarang masih ada. Jadi lagu-lagu P. Ramli itu terus hidup. Jadi saya rasa RTM adalah satu-satu siaran yang banyak membantu dalam usahakan menjaga, memelihara lagu-lagu ini untuk diperdengarkan ke khalayak. Saya rasa bukan saja RTM yang patut menjalankan tanggungjawab ini. Semua stesen perlu memelihara, dan tidak salah lagu-lagu ini dinyanyikan balik oleh artis-artis sekarang, kerana ianya satu karya yang akan bertahan sampai bila-bila.
1: Datuk Mokzani Ismail. Beliau berkata demikian dalam sesi temu bual bersama RTM selepas menjadi panel bicara rentak Irama 2.0 di Jabatan Kesenian dan Kebudayaan Pulau Pinang sempena sambutan Minggu Kenangan P. Ramli 2026. Hormat itu asas, perpaduan itu asimilasi teras keharmonian negara. Sekian Warta Mutiara Berita disunti Hanisma Ismail. Assalamualaikum, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

0: Pantai isu panas dan semasa di Pulau Pinang.
1: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
2: Pulau Pinang sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
3: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam lawatan.
0: Dengarkan dari PM Berita setiap Jumaat selepas Warta Pagi dan siaran ulangan selepas Warta Petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.
4: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan lintasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
5: Kekal stream kami menerusi aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Assalamualaikum, selamat pagi. Masih lagi kutuman anda dalam Santai Ahad 6.12 untuk edisi hari ini. 7 lagi 2 hari lah. 5 Julai 2026. Terima kasih Kekal jadikan kami pilihan terbaik anda sepanjang masa. Dan kalau anda mungkin stream kami waktu ini di aplikasi RTM Klik, cantik. Dan kalau belum lagi, muat turun sekarang secara percuma di Google Play Store, Apple App Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Ataupun terus lungsuri ke portal kami yang berwajah baru, radio.rtm.gov.my/MutiaraFM. Okey, waktu ini dah masuk jam terbaru. Kalau tadi kita dah pun ikuti Warta Mutiara Perkembangan Semasa Negeri Pulau Pinang. Kalau anda nak tahu update dan juga perkembangan terkini, jangan lupa pada Warta Mutiara yang berikutnya 4.30 minit petang nanti kami bawakan setiap hari. Okey, dan untuk jam ini juga lagu-lagu terbaik menanti anda, antaranya lagu ini.

0: lagu terbaik ini menanti anda. Terus stream kami di Tuna FM, segalanya untukmu.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seremban, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: bersama RTM.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Assalamualaikum, selamat pagi. Masih lagi senaman anda sehingga pukul 12.30 hari nanti. Yang pastinya terima kasih juga untuk rakan-rakan kita yang hantarkan kiriman ke ruangan WhatsApp. Antaranya daripada Haris Ikhwan kata guys ni, Assalamualaikum Q, on the way nak pergi ke PICCA. Nak pergi pick

0: yang sedang berlangsung. Dan kalau anda nak tahu informasi terkini dan juga maklumat lanjut, boleh terus ke platform media sosial Mutiara FM, ada di Facebook, Instagram, TikTok dan juga di X. Dan sekali lagi, kita nak terus ke lokasi bersama-sama dengan Bambam untuk membawakan, katanya hari ini ada tetamu istimewa nak ceritakan lebih lanjut berkenaan dengan koperasi. Jadi kita nak terus ke lokasi bersama-sama dengan Bambam. Silakan Bambam.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Q dari Konti Mutiara FM Jalan Berumah. Assalamualaikum. Salam sejahtera Mandari untuk ada yang terus setia mendengarkan Mutiara FM. Biasa Bambam sekali lagi bawakan untuk anda perkembangan terkini untuk Hari Koperasi Negara 2026 langsung dari PICCA Batuas Arena Pulau Pinang. Dan pastinya bagi menceritakan gambaran lebih lanjut lagi untuk hari ini, hari yang ketiga, Bambam tak keseorangan. Sebab apa? Kita nak bersama dengan Yang Besar Puan Nur Zila binti Nayan, pengarah bahagian promosi dan penggalakan koperasi Suruhan Jaya Koperasi Malaysia bersama dengan Hari Koperasi Negara 2026. Assalamualaikum Puan.
2: Waalaikumsalam.
1: Apa khabar Puan?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Kami tak kekok hari ini sebab Puan orang Kuala Nerang. Jadi kita orang Pulau Pinang. Jadi insyaAllah kita nak berkongsikan lebih lanjut lagi berkaitan dengan Hari Koperasi Negara 2026. Dan pastinya Puan, hari ini hari yang ketiga. Betul. Dan kemeriahan dah pun dapat kita rasa sepanjang hari yang pertama, hari yang kedua. Dan bagi melabuhkan tirai pada pukul 6 petang hari ini Puan, jadi bagaimana sekat apa yang Puan tengok, kata apa, sambutan dan kehadiran pengunjung bagi tahun 2026 ni untuk Hari Koperasi Negara ni Puan?
2: Okey, DJ Bamba, alhamdulillah lah, nampaknya sambutan daripada masyarakat Pulau Pinang dengan orang utara ni memang sangat hebat lah. Okay, sepanjang dua hari daripada kemarin tu kita dah mencapai 30 orang pengunjung dan kita jangkakan pada hari ini penutup pukul 6 petang ni kita jangkakan sehingga 40,000 orang lah. Dan kehadiran ini menunjukkan masyarakat nak makin nak mengenali apakah itu koperasi, dan koperasi ini memang memberi kata untuk pembangunan ekonomi dan kesejahteraan komuniti. Jadinya membuktikanlah bahawa gerakan koperasi ni sangat penting kepada masyarakat kita.
1: Ya, baik. Dan pastinya kita menyaksikan juga Puan, hampir 30 ke 40 ribu orang yang hadir untuk Hari Koperasi Negara ini. Jadi sebut juga berkaitan dengan jualan baris pertama yang diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri semalam. Okay, yang mana antara tarikan utama untuk Hari Koperasi Negara ni, dan pada awalnya 20%,
2: betul,
1: kemudian 30%, dan sekarang ni 40% ni. Jadi mungkin awak kata apa, boleh kongsikan bagaimana pula dengan jualan-jualan bus-bus yang lain? Sebab apa kita dimaklumkan ada pelbagai orang kata jualan-jualan daripada koperasi-koperasi ni kan, yang boleh Puan kongsikan pencapaian jualan-jualan koperasi-koperasi yang lain Puan?
2: Okey, untuk JMK kali ini kita memang ada sedikit perbezaan. Kalau dulu seperti DJ Baba maklumkan, kita buat antara 20 hingga 30%, tapi kali ini kita bagi sehingga 40%. Dan ini adalah usaha kerajaan lah, usaha SKM untuk bersama-sama koperasi yang terlibat bagi memberikan lebih banyak manfaat kepada pengunjung. Untuk edisi kali ini kita telah memperuntukkan lebih kurang 100 ribu kepada koperasi-koperasi yang menjalankan jualan madaan ini untuk memberikan pengurangan insentif harga. Dan untuk bus-bus pula tu kita menjangkakanlah jualan sehingga semalam ni, kemarin ni, daripada 166 bus yang kita ada tu, kita dah mencapai lebih kurang 500 ribu jualan.
1: 500 ribu jualan.
2: Dan sambutan ini sangat luar biasa lah. Dan semasa happy hour pun YBM telah lancarkan semalam. Selalunya kita buat sekali saja. Kali ini kita buat dua kali. Pagi tadi kita punya ketua pegawai eksekutif dah melancarkan sekali lagi untuk 40% selama sejam.
1: Itu dia. Jadi 40% selama sejam. Jadi Puan, bagaimana pula prestasi keseluruhan gerai jualan yang mengambil bahagian? Sebab seronok Puan, saya ronda-ronda kat sini Puan, saya tengok ada yang jual berkaitan dengan pelancongan.
2: Betul.
1: Kalau harga saya tengok, contohlah saya tengok dekat platform orang kata apa, jalan-jalan kan. Harga mencecah sampai 2 ke 3 ribu ringgit. Bila masih high koperasi bagi diskaun 50% Puan. Jadi saya pun tengok, saya macam, oi, murah sangat ni kan.
2: Betul.
1: Macam mana pula orang kata prestasi bagi penjualan-penjualan koperasi-koperasi di sini pula Puan?
2: Okey, seperti saya maklumkan tadi, jualan sehingga semalam untuk bus-bus ni dalam 500 ribu. Dan memang untuk kali ni, edisi kali ni, kita buat segmen-segmen. So co-op-corism kita ada, koperasi sekolah kita ada, bus-bus yang menjualankan barang-barang keperluan, barang-barang kesihatan, lepas tu produk kraft tangan. Jadi memang banyaklah, sekiranya dalam 186 bus. Termasuklah kat luar sana tu kita ada di co-op Dapur Koop dan juga Pesta Warisan Laksa. Jadi lebih kurang 11 jenis laksa yang ada di sini. Jadi tuan-tuan dan perempuan yang kat luar sana

0: masih sempat lagi nak merasa laksa di Pika hari ini.
1: Ya, jadi kepada penggemar-penggemar dan juga peminat-peminat laksa, boleh pakat-pakat mai. Macam-macam laksa ada puan.
0: Sebelah jenis
1: laksa duk ada. Okey puan, kita nak kongsi kepada puan. Pandangan puan lah, apakah impak utama penganjuran Hari Koperasi Negara 2026 ni dan kepada gerakan koperasi dan juga masyarakat?
0: Okey, paling besar sekali adalah berkaitan peningkatan kesedaran masyarakat terhadap peranan koperasi sebagai pemaju ekonomi rakyat. Ramai yang pengunjung yang datang ni bukan saja membeli produk koperasi, malah berpeluang memahami fungsi dan peranan koperasi serta manfaat menjadi anggota dan peluang-peluang yang ditawarkan oleh gerakan koperasi. Selain itu, HKN juga memberi ruang kepada koperasi untuk mempromosikan jenama, memperluaskan pasaran dan meningkatkan jaringan perniagaan sama ada antara koperasi sendiri dengan syarikat-syarikat swasta yang sama-sama kita bawa hadir pada HKN kali ini. Jadi secara keseluruhannya, HKN berjaya memperkukuhkan imej koperasi sebagai institusi ekonomi yang moden, progresif, relevan dengan keperluan semasa.
1: Ya, baik puan, mengakhiri ke penghujung pertemuan kita tuan puan. Jadi apa harapan puan dan juga Suruhanjaya Koperasi Malaysia terhadap penganjuran Hari Koperasi Negara bagi tahun ini dan juga bagi tahun hadapan pula puan?
0: Okey, harapan kami agar HKN terus berkembang sebagai platform utama gerakan koperasi Malaysia dan menjadi acara yang dinanti-nantikan oleh rakyat setiap tahun. Kayaknya HKN ni macam hari raya koperasi
1: Hari raya koperasi.
0: Jadi memang setiap tahun bulan 7 memang kita merayakan Hari Koperasi dan kita berharaplah lebih banyak koperasi daripada pelbagai sektor akan mengambil bahagian, lebih ramai usahawan koperasi dapat memasarkan produk mereka dan lebih ramai masyarakat khususnya golongan muda untuk mengenali serta menyertai gerakan koperasi. Jadi kejayaan HKM pada tahun ini memberikan motivasi lah kepada Suruhanjaya untuk terus mempertingkatkan kualiti penganjuran pada tahun depan dengan pengisian yang lebih menarik, lebih inklusif dan memberi impak yang lebih besar kepada pembangun ekonomi negara. Dan saya harap gerakan koperasi ini akan terus cemerlang lah di Malaysia setanding dengan negara-negara luar.
1: InsyaAllah. Baik, dan pastinya puan, sebagai soalan yang terakhir puan, kita nak bagi peluang kepada puan nak mengajak seluruh masyarakat rakyat Pulau Pinang bahkan seluruh Malaysia untuk pakat-pakat mai memeriahkan Hari Koperasi Negara hari ini, hari yang terakhir sehingga pukul 6 petang hari ini puan. Silakan. Okay.
0: Kepada semua pendengar-pendengar kat luar sana, saya minta, saya mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan perempuan ke Pika sehingga pukul 6 petang ini. Kita masih ada lagi jualan, DMK pun masih lagi berjalan sehingga pukul 6 petang dan juga aktiviti juga masih berjalan. Seperti petang ni kita ada persembahan daripada JKKN, kita jualan pun masih berjalan dan saya harap laksa pun masih ada, kita pun ada food truck, macam-macam makanan viral ada kat sini. Jadi lebih kurang macam pesta makanan jugalah HKM kali ini. Jadi selamat datanglah ke Pika.
1: Baik, terima kasih. Kita ucapkan kepada Puan Norzila binti Nayan, pengarah bahagian promosi dan penggalakan koperasi Suruhanjaya Koperasi Malaysia untuk perkongsian pada hari ini. Jadi kepada seluruh rakyat Pulau Pinang, ayuh mai ramai-ramai kita meriahkan Hari Koperasi Negara. Bukan senang Pulau Pinang editor rumah ni. Kita bawa seluruh produk-produk koperasi dari seluruh negara, macam-macam yang Puan katakan tadi, ada makanannya, produk viralnya dan pelbagai lagi program-program sampingan juga yang turut diadakan di Pika hari ini, hari yang ketiga sehingga pukul 6 petang nanti. Pakat-pakat main ramai-ramai kita meriahkan sambutan Hari Koperasi Negara 2026. Terima kasih puan.
0: Okay, sama-sama.
1: Baik, dan kita akan kongsikan bersama-sama dengan Lalu Usaha Semasa untuk perkembangan Hari Koperasi Negara 2026. Kembali bersama dengan Q di Konti Muter FM. Silakan Q.
2: Terima kasih Bambam. Dah sebelah jenis laksa punya dahsyat tu. Kalau anda yang mungkin nak merasai sendiri, nak orang kata 180 reruai tu, makna kata semua duk ada special untuk anda. Jadi jangan lepaskan peluang, terus ke Hari Koperasi Negara 2026. Hari ini hari yang ketiga ataupun hari terakhir untuk anda bersama-sama untuk memeriahkan lagi suasana DPICCA 2026. Ini jugalah yang perlu kita manfaatkan. Nak tunggu tahun depan, ada kat mana tak tahu lagi. Kalau ada di sekitar Pulau Pinang ni, terus ke lokasi berkenaan. Okey, di Reruai Muter FM juga ada pelbagai hadiah eksklusif dan boleh berramah mesra juga bersama-sama dengan rakan-rakan penyampai yang lain. Alright, sekejap lagi kita akan terus kongsikan kepada anda info-info dan juga update semasa. Terus kekal setia bersama-sama kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar balik pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9. 3.3 MHz Gegar FM, segalanya untuk

0: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Pure FM, boleh je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

0: sambil memandu sambil dengar Mutiara FM. Barulah sempoi.
1: Hai, assalamualaikum. Saya Eric Floyd. Saya ni kalau main Penang, mesti radio kereta atau mesti tune Mutiara FM punya lah. Ha. Korang pun kena buat pendengar sama. Mutiara FM, segalanya untukmu. This

Bang Fiz dengan situasi. Terima kasih kepada kau setia bersama-sama dengan kami. Walau apa situasi anda sekalipun kan, boleh stream kami melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul bercuma, ataupun terus lungsuri ke portal kami yang berwajah baru, radio.rtm.gov.my/mutiarafm. Okey, waktu ini Q masih lagi teman anda untuk jam yang terakhir. Dan untuk anda juga, sekejap je lagi Q nak kongsikan berkenaan dengan Piala Dunia FIFA 2026. Kita dah pun melangkah ke fasa baru ataupun ialah menuju ke round of 16. Ada 8 pasukan nak diburu ataupun nak memburu slot ke suku akhir. Jadi pastinya 16 pasukan semasa, 2 sudah pun mengesahkan kedudukan ke peringkat suku akhir. Antaranya pagi tadi, kalau kita dapat kongsikan sekarang ni, Maghribi dan juga Perancis. Itu yang akan bertemu di peringkat suku akhir nanti. Tapi ada lagi 4, maksudnya kata ada lagi 6 pasukan yang mencari peluang terbaik mereka untuk mara ke peringkat seterusnya, sekaligus akan membawa misi membawa pulang Piala Dunia 2026. Okey, sejak lagi kita akan kongsikan perincian dan juga informasi lebih lanjut khas buat anda. Selain itu, kita nak kongsikan juga untuk anda yang mungkin sekarang dalam perjalanan menuju ke utara, khususnya ke Alustar, ke Gurun dan sebagainya. Ini kita nak kongsikan antara info trafik yang dibawakan di Plus Traffic di X mereka. Maklumkan kemalangan di kilometer 87.4 arah utara dari Sungai Petani Utara ke Gurun, lorong kecemasan terhalang, di trafik terkawal di lokasi. Untuk anda sentiasa peka dengan keadaan sekeliling dan juga sentiasa berhati-hati di jalan raya. Okey, untuk jam yang terakhir ini juga, Q akan berikan anda lagu-lagu terbaik untuk teman hujung minggu anda. Antara lagu yang menanti, kita ada HyperX dengan Kasih. Menanti seketika nanti lagu ini. Pun dengan ringgit ber

0: dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Apa? Bintang kecil?
2: Bintang kecil?
1: Hah? Bintang kecil?
2: Hah? Bintang kecil?
1: Hah? Bintang kecil?

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan Lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Dora FM, sekalinya untuk...

Assalamualaikum, selamat pagi. Yes, wadah-wadah boy, yeah. You masih lagi teman anda waktu ini. Dan jangan lupa untuk muat turun aplikasi RTM Klik, kerana di situ juga anda boleh stream siaran secara langsung Piala Dunia FIFA 2026. Dan untuk hari ini, hari ke-24 Piala Dunia 2026, ada beberapa pasukan, khususnya 4 pasukan yang bersaing untuk merebut kedudukan 8 terbaik untuk mara ke peringkat suku akhir. Dan untuk hari ini, 2 perlawanan sudah pun selesai awal pagi tadi. Perlawanan melibatkan pasukan tuan rumah bersama, iaitu Canada yang turun berdepan dengan pasukan Morocco ataupun Maghribi. Manakala satu lagi aksi adalah melibatkan Paraguay menentang pasukan Perancis pada pukul 5 pagi tadi. Tapi yang pastinya, dalam dua perlawanan itu, dua pasukan sudah pun melayakkan diri secara automatik ataupun secara rasmi ke suku akhir. Antaranya adalah pasukan Maghribi yang menang 3-0 ke atas Canada. Manakala satu lagi aksi adalah pertembungan Canada ataupun Paraguay menentang pasukan Perancis. Dan untuk itu juga, kita dapat saksikan satu gol sepakan penalti yang diterima oleh Kylian Mbappe, sekaligus meletakkan mereka lebih selesa mara ke peringkat suku akhir. Tapi lebih selesa untuk Kylian Mbappe secara peribadi, kerana satu jaringan itu menjadikan koleksi 7 gol dalam Piala Dunia 2026, menjadikan beliau antara penjaring terbanyak dalam kejohanan ini. Okey, selain daripada itu, untuk anda jangan lupa untuk saksikan ada dua lagi perlawanan yang bakal menyusul pada hari inilah, lebih tepat lagi pada pagi esok, pada malam ini ataupun pagi esok sebenarnya, yang mana akan bermula jam 3 pagi pertemuan antara pasukan Brazil dan juga pasukan Norway. Manakala satu lagi aksi adalah pertembungan antara pasukan Mexico dan juga pasukan England. Wah, ini menarik. Mexico dengan England anda boleh tonton di saluran TV OK ataupun di aplikasi RTM Klik bermula jam 7 pagi. Manakala satu lagi aksi adalah Brazil dan juga Norway, anda boleh tonton di saluran Sukan Plus bermula jam 3 pagi. Dua-dua aksi ini akan memastikan dua lagi slot untuk peringkat suku akhir. Manakala untuk hari yang berikutnya, pada 7 Julai, ada 4 perlawanan secara keseluruhan. Kami akan kongsikan info-info terkini perkembangan semasa di Mutiara FM menerusi Piala Dunia ini ataupun menerusi Minit Piala Dunia. Ada juga kita bawakan kepada anda Kopi Bola Pagi dan juga semua yang terbaik untuk anda. Okey, jadi terus kekal setia bersama kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Malam tu memang atuk kata atuk dah habis nyawa. Jalan pun tak larat, bangun pun tak larat. Atuk pambat bini atuk naik atas. Atuk duduk sorang-sorang kat luang. Atuk duduk pesawat, duduk zikir.
1: Mula-mula tu anggap dia just macam nak berkenalan lah. Just nak kawan-kawan. Tapi bila dah lama-lama kenal, dia dah mulalah cerita susah payah kehidupan dia. Dan saya cakap, dia kerja, bos selalu bagi gaji lambat lah, nilai-nilai. Okey lah, tak apalah, kita jadi pendengar je lah kan. Sampailah satu hari tu dia dah mula macam nak pinjam-pinjam duit lah.
2: Saya dalam perjalanan waktu tu memang keadaan hujan kenyai-kenyai lah. Dalam kereta tu adalah 3-4 orang. Lebih kurang lama 3-4 orang kami lah. So saya menuju satu jalan, satu kawasan yang memang orang Pulau Pinang tahu jalan ni memang jalan yang kadang-kadang orang tak lalu lah. Jalan ni dekat dengan KM Askar.
3: Okay,
2: KM Askar 2 division. Okay, waktu dalam perjalanan tu saya dah tengah naik bukit. Sampai tempat tu kira masing-masing, yalah masing-masing tengok semua masing-masing. Tiba-tiba hadir satu bau yang tidak menyenangkan.
4: AZ Podcast setiap Ahad, minggu pertama dan ketiga hanya di Mutiara FM
5: 95.7, 93.9, 90.9. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ayo seluruh rakyat Malaysia dijemput hadir ke Hari Koperasi Negara 2026 pada 3 hingga 5 Julai 2026 di PICCA Batuas Arena Pulau Pinang. Pakat-pakat main bersama-sama dengan keluarga dan rakan-rakan anda untuk menikmati pelbagai aktiviti menarik sambil mengenali dengan lebih dekat lagi peranan koperasi dalam memperkasa komuniti membina negara madani. Kami nantikan kehadiran anda. Jumpa anda di Hari Koperasi Negara 2026.

0: Eh, tunggu. Fikir dahulu sebelum bertindak. Jangan ambil jalan mudah.
1: Tiada masalah yang tidak boleh diselesaikan. Percayalah, kehidupan ini sangat indah jika kita menghargainya.
0: Luahkan dan kongsikan. Jangan pendam masalah anda. Hubungi Talian Kasih 15999, Talian Prihatin Masyarakat sedia membantu anda.
1: Talian Kasih. Ingat, jangan ambil jalan mudah. Sanan ini dibawakan oleh Mutiara FM. Segalanya untukmu.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Kita berusaha stream Ku Tak Rela daripada Daniel Zaini. Masih lagi khidmat anda waktu ini. Tapi ada yang kita kena relakan. Ini paling penting anda kena rela. Sebabnya kalau anda ada bakat dan juga kebolehan untuk menyanyi ataupun berlakon, ada gaya seperti Tan Sri P. Ramli, ini anda perlu manfaatkan. Kerana kita dah buka semula untuk uji bakat Bintang P. Ramli 2026, yang mana ia akan berlangsung pada 18 Julai 2026 pada hari Sabtu, bermula 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium RTM Pulau Pinang, Jalan Burma. Dan kalau anda yang mana nak sertai kami, kena bersiap sedia. Sebab apa? Anda juga perlu menyediakan minus one lagu P. Ramli dalam bentuk pendrive, berpakaian kemas semasa menghadiri uji bakat. Kalau anda berpakaian seperti Tan Sri P. Ramli dalam cerita-cerita ataupun filem-filem yang ada tu, itu markah mesti lebih macam tu kan. Dan jangan lupa untuk bawa kad pengenalan anda pada hari uji bakat. Dan yang penting, syarat-syaratnya adalah warga negara Malaysia, lelaki sahaja berusia 18 hingga 60 tahun dan membawa ataupun berminat membawa dan juga berbakat menyanyikan lagu-lagu Allahyarham Tan Sri P. Ramli, dan tidak pernah merakamkan album. Jadi anda bukan artis rakaman komersial, itu boleh. Kalau anda rakaman ataupun artis rakaman komersial, tak boleh. Dan tidak pernah menjadi juara ataupun naib juara Bintang P. Ramli sebelum ini. Okey, jadi jangan lupa untuk dah set the date untuk pastikan anda sertai uji bakat yang akan berlangsung sekali lagi pada 18 Julai 2026 bermula jam 9 pagi hingga 5 petang. So, jumpa anda di sana nanti. Okey, jom lain dulu Jacqueline Victor dengan Kejutkan Aku. Terus layan, Trafam.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seprang Prai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Santai Ehad 6.12 Q. Masa lagi teman anda, waktu ni dah di hujung-hujung tugasan Q teman anda. InsyaAllah kita akan bersua di lain-lain masa. Ada juga sahabat-sahabat kita yang bertanya kan, kan? Hey, Q hari ni 12 jam kan? Tak, hari ni tak. Hari ni 6 jam saja. Okay, teman anda sampai pukul 12. Dan sekejap lagi anda bakal bersama-sama dengan rakan setugas Jailani. Ya, hari ni tak ada di lokasi tapi ada di sini untuk menemani anda. Okay, Q undurkan diri untuk hari ni. Kalau ada selap kata, salah bahasa, Q minta maaf kan. Kalau dia tak sempat nak kirim ataupun balas kiriman-kiriman WhatsApp anda, minta maaf sangat-sangat eh. Tapi insyaAllah nanti Q akan cuba untuk jawab semula. Alright. Dan apa pun untuk anda semua, jangan lupa untuk terus kekal setia bersama-sama dengan kami di frekuensi kami 95.7 di Georgetown dan juga di Seberang Perai, ataupun stream kami melalui aplikasi RTM Click. Okay, Q tinggalkan anda dengan Pulang daripada K-Click, Janelo, Somian dan juga AJ. Hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu. May peace and love guys. Assalamualaikum. Ciao.

ntar ku pulang. Cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga ku sayang sanggup biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Dasar ku rasa tenang.

0: kan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.
1: Terbaik semua datang sini.
2: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: FM 95.7, 93.9 dan juga 90.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.

Nak tahu fakta paling menarik? Keputusan terkini, jadual perlawanan dan pemain yang sedang mencuri tumpuan dunia. Ikuti minit Piala Dunia yang padat dengan info, trivia dan perkembangan semasa Piala Dunia FIFA 2026. Terbaik hanya di Muter FM.

0: Kemara FM.
1: Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Kemara FM, boleh je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengar Kemara FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
2: 95.7, 93.9, 90.9. Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Assalamualaikum, selamat tengah hari diucapkan untuk anda semua pendengar setia Mutiara FM pada tengah hari ini. Dan Alhamdulillah bersuara lagi. Suara ini Jalani yang akan bersama dengan anda insyaAllah dari waktu ini sampailah ke jam 12.30 malam nanti. Dan apa yang saya harapkan agar di ketika dan saat ini semuanya dalam keadaan yang baik-baik belaka. Segala apa yang dirancang nak dilaksanakan hari ini semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih untuk rakan setugas Q yang telah pun bersama dengan anda tadi. Dan saya sekali lagi Jalani akan menemani anda sampailah jam 12.30 malam ini. Waktu sekarang dah pukul 12.14 minit tengah hari. Di mana saja anda berada, selagi anda dapat mendengarkan suara ini, ini bermakna anda menyokong kami di Mutiara FM, segalanya untukmu. Dan terima kasih juga untuk rakan penolong jutera yang bertugas pada waktu ini, yang pastikan kelancaran, kejelasan frekuensi Mutiara FM ini dapat anda dengari ya. Yang mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik, terima kasih banyak-banyak. Di mana jua anda berada, saya doakan semoga semuanya dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang bekerja macam biasa, kita teruskan dengan pekerjaan kita. Yang bersantai, bercuti bersama dengan keluarga, kita gunakan hari ini sebagai hari yang terbaik untuk kita melapangkan masa bersama dengan ahli keluarga. Dan mungkin juga di saat saya berbicara ini, saya bercakap di udara ini, ada di kalangan kita yang pada ketika ini bersama dengan keluarga dalam kenderaan. Mungkin menuju ke destinasi kita kata untuk beriadah ataupun untuk bawa anak-anak berjalan kan. Dan tak kurang jugalah yang pada ketika ini ya masih lagi sibuk dengan tugasan ataupun kerja. Jadi kita jangan rasa tak puas hati ke apa kan. Sebab kita kena kerja di hari cuti. Dia macam itulah, dia ada kitaran, dia ada putaran. Waktu ni, dikala hari ni kita kerja, pada saat rakan-rakan kita bercuti, nanti ke depan pula dia pula kerja. Macam itulah. Yang pastinya kita terus bersemangat dalam kita menjalani kehidupan seharian kita. Dan insyaAllah juga kita akan berlintas langsung di PICCA dari masa ke semasa dalam Hari Korporasi Negara 2026. Di mana juga anda berada, selamat tengah hari saya ucapkan. Yang mana yang dah makan tengah hari ataupun tengah makan tengah hari, selamat menyambut selera.

0: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Dengarkan lagu-lagu Hindustan popular sepanjang zaman.

Jangan lupa Isnin dengan Rabu. Syok Hindi ni 12 sampai 1 tengah hari. Bersama Ratu Bollywood anda, DJ Ellie. Mengedik kaki-kaki, hey, wey.

Pengundi digesa pilih kepimpinan berwibawa. Mekanik konvensional digalak kuasai teknologi EV. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

0: Perdana Menteri yang juga pengerusi Pakatan Harapan PH Dato' Sri Anwar Ibrahim menyeru seluruh rakyat Johor supaya pulang menunaikan tanggungjawab mengundi pada pilihan raya negeri PRN Johor 11 Julai ini. Beliau berkata, mandat perlu diberikan kepada calon-calon PH yang berintegriti, amanah serta komited berkhidmat untuk seluruh rakyat tanpa mengira kaum atau latar belakang. Menurut Dato' Sri Anwar, Johor memerlukan barisan kepimpinan yang bukan sekadar pandai menabur janji. Sebaliknya, berani bekerja, menyelesaikan masalah rakyat serta membawa negeri itu ke arah kemajuan yang lebih mampan. Hari pengundian PRN Johor ditetapkan pada 11 Julai, manakala pengundian awam langsung pada 7 Julai. Untuk perkembangan kempen hari ini di Johor, kita bersama Taufik Salimin di Dewan Undangan Negeri Dun Macap dan Layang-Layang. Taufik?
1: Baik, terima kasih. Kempen Pilihan Raya Negeri Johor yang memasuki hari ke-9 hari ini terus berjalan lancar dan berlangsung dalam suasana penuh harmoni. Dan hari ini, kempen Pakatan Harapan dibantu Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim yang memulakan hari kempen dengan bersarapan bersama-sama masyarakat Dun Layang-Layang di Warung Padin, Kampung Sari, Simpang Renggam, Keluang. Sesi itu berlangsung dalam suasana cukup meriah dihadiri ribuan jentera dan juga penduduk sekitar. Terdahulu, Perdana Menteri tiba pada jam 8.40 pagi diiringi dua calon Pakatan Harapan bagi kerusi N26 untuk Macap, iaitu Nur Hafiz Roslan dan juga N27 Layang-Layang Guna Balakrishnan, sekaligus menyuntik semangat luar biasa ke dua-dua calon ini untuk meneruskan kemarahan kempen yang berbaki 5 hari lagi. Menerusi pertemuan yang cukup bermakna ini, pengerusi PH itu sempat menitipkan pesanan-pesanan menarik yang meniupkan semangat kedua-dua calon untuk terus berkempen sehingga detik terakhir. Antara pesanannya, bekerja bersungguh-sungguh dan sentiasa beramal soleh atau mengamalkan kebaikan dalam melaksanakan tugas untuk rakyat. 11 Julai nanti, dia macam menyaksikan pertembungan satu lawan satu antara Nur Hafiz menentang penyandang kerusi itu, Dato' Ong Hafiz Ghazi, manakala perlawanan tiga penjuru akan berlaku di Dun Layang-Layang melibatkan PH diwakili Guna Balakrishnan, calon Perikatan Nasional yang juga penyandang Abdul Muttalib Abdul Rahim dan calon BN Chua Jiabun. Sekian saja laporan daripada saya, Taufik Salimin, kembali ke Angkasa Puri.
0: Sementara itu, calon PH bagi Dun Macap, Nur Hafiz Roslan berkata, kehadiran pengerusi PH itu bukan sahaja memberi motivasi kepada calon dan jentera parti, malah memperkukuh gerak kerja kempen menjelang hari pengundian.
2: Dengan kedatangan PMX pagi tadi, bagi saya sendiri di N26 Macap, kita akan bergerak lebih semangat dan bersama dengan keseluruhan jentera menyantuni seluruh masyarakat, sebab kita nak berkongsi bahawa kami calon-calon Pakatan Harapan, terutama di N26 Macap, betul-betul ingin bekerja dan berbakti, berkhidmat kepada masyarakat.
0: Sementara itu, calon PH bagi Dun Layang-Layang Guna Balakrishnan berkata, kehadiran Perdana Menteri dijangka memberi impak positif terhadap kempennya. Katanya, peluang Perdana Menteri turun padang dan bertemu masyarakat setempat mampu meningkatkan keyakinan pengundi sekaligus membantu memperkukuh kempen PH di kawasan berkenaan.
3: Definitely dia akan membantu untuk kempen saya, pasal Perdana Menteri yang turun untuk berkempen untuk saya, dia jumpa masyarakat tempatan. I hope lah it will be very helpful for my campaigning period.
0: Guna Balakrishnan. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan sokongan kepada Amanah Ihtiar Malaysia AIM terus dipertingkat bagi memperluas bantuan kepada golongan memerlukan, khususnya masyarakat luar bandar. Langkah itu dapat memastikan tiada rakyat yang tercicir daripada bantuan disediakan pelbagai agensi kerajaan. Beliau menyifatkan AIM mempunyai kelebihan berbanding institusi pembiayaan mikro lain di dunia, dengan perbezaan utama terletak pada kadar faedah lebih rendah dan mesra peminjam.
4: Itu sahabat saya, dia buat Grameen Bank. Ada baik dia, tetapi tak boleh sama, sebab faedah yang dikenakan 12%, 15%, ada yang lebih kerana dia tak dapat modal dari kerajaan. Jadi walaupun ada program seperti Amanah Ihtiar yang dia mulakan, tapi tak sama, sebab kadar faedah dia itu terlalu tinggi.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Kira-kira 400,000 murid tahun 4 dijangka menduduki matriks pembelajaran tahun 4 buat kali pertama secara serentak di seluruh negara pada 6 hingga 8 Oktober ini. Pengarah Peperiksaan Lembaga Peperiksaan Kementerian Pendidikan Abdul Aziz Mamat berkata, pentaksiran itu melibatkan mata pelajaran Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik dan Sains selain Bahasa Cina atau Bahasa Tamil bagi sekolah jenis kebangsaan. Beliau berkata instrumen pentaksiran dibangunkan secara berpusat bagi memastikan standard yang seragam di seluruh negara. Manakala skrip jawapan akan diperiksa oleh guru mata pelajaran masing-masing berpandukan skema pemarkahan yang disediakan. Mekanik konvensional disaran memanfaatkan silibus kenderaan elektrik EV dan teknologi automotif hibrid yang diperkenalkan kerajaan bagi meningkatkan kemahiran serta memastikan mereka kekal relevan seiring perkembangan pesat industri automotif. Pengamal industri automotif negara dan antarabangsa, teknologis Muhammad Khairul Anwar Ismail berkata, pensijilan khusus dalam bidang EV yang diwujudkan menerusi sistem persijilan kemahiran Malaysia membuka peluang kepada mekanik sedia ada untuk meningkatkan kompetensi dan menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi. Katanya, inisiatif itu bukan sahaja memberi nilai tambah kepada tenaga kerja automotif, malah membantu memenuhi keperluan industri yang kini semakin beralih kepada teknologi elektrik.
5: Kalau kita tengok pensijilan kemahiran Malaysia, dia dah ada satu tahap tunggal di mana memang fokus untuk EV. Okay, jadi pengenalan silibus-silibus tersebut tentunya memang bermanfaat untuk mekanik sedia ada untuk naik taraf potensi diri untuk adaptasi dengan perubahan teknologi EV ni lah.
0: Teknologis Muhammad Khairul Anwar Ismail.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, Saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Bola sepak Piala Dunia 2026, Cristiano Ronaldo menerima sambutan hangat daripada penyokong sebaik tiba di hotel penginapan menjelang aksi pusingan 16 terbaik. Portugal dijadual menentang Spanyol dalam aksi pusingan 16 terbaik di Stadium Dallas Arlington awal pagi Selasa. Pertemuan itu dijangka menjadi antara perlawanan paling dinanti-nantikan selepas Portugal menewaskan Spanyol menerusi penentuan penalti dalam peringkat akhir Liga Negara-Negara UEFA tahun lalu. Semangat berpasukan menjadi kekuatan utama Mexico menjelang aksi menentang England awal pagi Isnin. Jurulatih Mexico, Javi Aguirre berkata, beliau memilih pemain yang sanggup mengetepikan kepentingan diri demi kejayaan pasukan. Beliau bagaimanapun mengakui penyerang England, Harry Kane, merupakan antara pemain terbaik dunia dan perlu dikawal secara berpasukan. Sementara itu, jurulatih Brazil Carlo Ancelotti yakin barisan pertahanannya mampu mengekang penyerang Norway Erling Haaland menjelang aksi pusingan 16 terbaik. Jelasnya, pemain seperti Gabriel Magalhães dan Martinez sudah beberapa kali berdepan Haaland di peringkat klub, sekaligus tidak memerlukan pelan khas untuk mengawalnya. Brazil akan menentang Norway awal pagi esok bagi merebut tempat ke suku akhir.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara. Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengkritik institusi antarabangsa yang didakwa gagal menghentikan tindakan Israel ke atas rantau itu. Tuduhan tersebut berikutan tindakan badan berkenaan terus berdiam diri walaupun Israel secara terbuka bercakap mengenai pembunuhan secara bersasar. Menurut agensi berita Anadolu, pertubuhan yang dipercayai memperjuangkan hak asasi manusia sepatutnya menghalang tindakan sedemikian. Namun sebaliknya, sokongan politik dan logistik diberikan badan tersebut. Dakwanya, Israel bertanggungjawab terhadap banyak krisis dan ketidakstabilan di Asia Barat. Gempa bumi Venezuela, Hospital Medan Kendalian sebuah pertubuhan bukan kerajaan Amerika Syarikat telah merawat kira-kira 400 pesakit dan melaksanakan hampir 30 pembedahan sebelum operasi diserahkan secara berperingkat kepada doktor tempatan. Antara pesakit ini termasuk seorang mangsa yang terselamat selepas terperangkap bawah runtuhan. Mangsa kini sedang menjalani rawatan akibat patah tulang rusuk serta beberapa kecederaan serius pada bahagian kaki. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Pengundi digesa pilih kepimpinan berwibawa. Mekanik konvensional digalak kuasai teknologi EV. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia, Madani.

0: FM. Merungkai isu panas dan semasa di Pulau Pinang.
1: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
2: Pulau Pinang sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
3: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam rawatan.
0: Dengarkan dari PI Berita setiap Jumaat selepas Warta Pagi dan siaran ulangan selepas Warta Petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.
4: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Pahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz RFM, segalanya untukmu.

0: 99.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape

sebagai mak, sebagai ayah, jangan cepat-cepat doa tak elok kepada anak-anak. Jangan cepat-cepat. Tidak ada siapa dalam dunia ni yang tak dites, yang tak diuji. Satu laki-laki kena test dengan isteri, satu isteri kena test dengan suami, satu ibu bapa, satu ibu bapa dalam sebuah rumah tangga dites dengan anak-anak. Apa pun yang berlaku, jangan sampai mulut kita doa benda-benda yang tidak elok ke atas anak-anak darah daging kita. Kerana doa mak ayah ni cepat sangat makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala.

الصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

FM. Okey, 1:35 minit tengah hari di Mutiara FM. Segalanya untuk pun, terima kasih untuk teman-teman yang mengirimkan dedikasi juga ucapan dan selamat menaikkan solat fardu Zuhur bagi semua muslimin juga muslimat, di mana telah pun masuknya tadi waktu solat fardu Zuhur bagi seluruh negeri Pulau Pinang adalah pada pukul 1:25 minit tengah hari tadi. Jadi itu adalah waktu yang penting bagi kita muslimin juga muslimat. Terus bersama dengan saya Jalani untuk tengah hari ini sampailah ke jam 12 tengah malam nanti.

Rafinha hadir ke Piala Dunia 2026 sebagai antara pemain paling berpengaruh dalam skuad Brazil. Pemain sayap yang terkenal dengan kelajuan, kemahiran menggelecik dan kreativiti tinggi itu sering menjadi pencetus kepada gerakan-gerakan berbahaya Brazil. Selain berupaya menghasilkan bantuan gol, beliau juga memiliki sentuhan penyudah yang mampu memecah kebuntuan dalam perlawanan besar. Dengan Brazil masang impian untuk merampas semula mahkota dunia, pengalaman dan keberanian Rafinha akan menjadi aset yang sangat penting. Jika beliau berjaya mempamerkan aksi terbaik, Brazil mempunyai segala kemampuan untuk melangkah jauh dalam kejohanan ini.

0: Setelah sekian lama menunggu, Erling Haaland akhirnya berpeluang membawa Norway kembali beraksi di Piala Dunia. Penyerang yang digeruni seluruh dunia ini telah memecah pelbagai rekod di peringkat klub dan kini mahu melakukan perkara sama bersama negaranya. Kekuatan fizikal, kepantasan dan penyudah yang luar biasa menjadikan Haaland antara penyerang paling berbahaya dalam kejuaraan ini. Lawan yang mungkin mampu mengawal permainan Norway selama 89 minit, tetapi satu peluang saja sudah cukup untuk Haaland menghukum mereka. Itulah sebabnya beliau menjadi pemain yang wajib diberikan perhatian sepanjang kejuaraan ini.
1: RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seprangprai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untukmu.

menunjukkan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web

Mujur FM segalanya untukmu dah berbukul 2 petang tepat ya. 2 petang tepat. Ya, selamat petang diucapkan dulu semua pendengar setia Mutiara FM yang masih lagi tetap setia bersama dengan kami di Mutiara FM ni sampailah ke waktu ini. Terima kasih untuk rakan pendengar kita yang sambil mendengar, sambil mengirimkan dedikasi juga ucapan terima kasih untuk Kak Nisa Sungai Osa balik pulau. Terima kasih juga untuk Abang Uda Sahar, rakan-rakan kita yang lain, kita ada Muhammad Hafiz dan kita juga ada Puan Zakiah kita yang mendengarkan Mutiara FM di ketika ini, kabarnya mendengarkan dari rumahnya di sebelah Permatang Tinggi Si katanya. Terima kasih banyak-banyak ya. Dan di mana juga anda berada di saat ini, di waktu ini, jangan lupa kalau kata yang berada di sekitar Pulau Pinang ni, khususnya yang berada di sebelah Batu Of tu, anda bolehlah menjenguk-jenguk, melihat-lihat apa yang menarik yang masih lagi sedang berlangsung di ketika ini di Hari Korporasi Negara 2026. Yang mana dengar kabarnya masih lagi ada orang kata apa, jualan-jualan, pelbagai jualan dan juga pelbagai pameran-pameran yang disediakan oleh pempamer-pempamer kita. Jadi yang mana yang berkelapangan, yang mungkin ada masa, bolehlah pakat-pakat pi bertimpa di PICCA Arena Batu Of ya. Jadi terima kasih juga untuk Abang Musa kita. Selamat petang untuk Abang Musa kita. Dia kata awal hari ni, awal nak lajak sampai pukul 12 tengah malam sekejap lagi, insyaAllah lah. Dan di saat dan ketika ini juga saya nak santuni mereka yang sedang melakukan pekerjaan pada waktu ini. Lakukanlah pekerjaan dengan penuh rasa tanggungjawab. Walaupun ada yang beranggapan kerja di hari-hari cuti ni tak ada orang yang parti tengok. Tidak ya. Ini kerana kita ada yang mana yang duk kata apa, tak apalah kita buat lebih kurang dah lah kerja kita. Bukan ada supervisor, bukan ada bos duk tengok kan. Bukan. Tapi sebaliknya kita kena melakukan kerja kita ni, tak kira lah kita kerja hari cuti ke, hari yang memang waktu bekerja ke, kita kena kerja betul-betul. Itu tugas kita yang telah pun diamanahkan kepada kita, kita jalankanlah dengan penuh rasa tanggungjawab. Dia apa ni, bos tak tengok. Tapi kita ada Tuhan ya, yang menciptakan kita. Kita ada Allah yang sentiasa memerhatikan gerak-geri kita. Yang nak buat apa-apa satu tu, kita kena fikir. Sama ada ia akan membawa kepada perkara yang baik ataupun sebaliknya. Dan sudah pastinya di ketika dan saat ini juga, saya mengharapkan agar semua dalam keadaan yang ceria bahagia, tanpa ada sebarang rasa duka, sedih, kecewa ya. Sebenarnya perasaan-perasaan begitulah yang membantutkan hari-hari indah kita.

0: Ayuh Seluruh Rakyat Malaysia dijemput hadir ke Hari Koperasi Negara 2026 pada 3 hingga 5 Julai 2026 di PICCA Batuas Arena Pulau Pinang. Pakat-pakat main bersama-sama dengan keluarga dan rakan-rakan anda untuk menikmati pelbagai aktiviti menarik sambil mengenali dengan lebih dekat lagi peranan koperasi dalam memperkasa komuniti membina negara madani. Kami nantikan kehadiran anda. Jumpa anda di Hari Koperasi Negara 2026.
1: Nak tahu fakta paling menarik? Keputusan terkini, jadual perlawanan dan pemain yang sedang mencuri tumpuan dunia. Ikuti minit Piala Dunia yang padat dengan info, trivia dan perkembangan semasa Piala Dunia FIFA 2026. Terbaik hanya di Mutiara FM.
2: Bawa kalian ni.
3: Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Ah, dah betul dah. Tak payah ubah, tak payah ubah. Jangan ubah. Mutiara FM, segalanya untukmu. Senang dengar, senang sebut.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekali news.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ayo seluruh rakyat Malaysia dijemput hadir ke Hari Koperasi Negara 2026 pada 3 hingga 5 Julai 2026 di PICCA Batuas Arena Pulau Pinang. Pakat-pakat main bersama-sama dengan keluarga dan rakan-rakan anda untuk menikmati pelbagai aktiviti menarik sambil mengenali dengan lebih dekat lagi peranan koperasi dalam memperkasa komuniti membina negara madani. Kami nantikan kehadiran anda. Jumpa anda di Hari Koperasi Negara 2026.
2: Lagu-lagu sempoi dan best. Mutiara FM lah. Segalanya untuk

0: demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Okey, insyaAllah saudara, selepas lagu ini kita akan ke Pika Arena Batu untuk kita berlintas langsung bersama dengan Amin juga Bambam untuk kita ikuti perkembangan mengenai dengan Hari Koperasi Negara 2026 selepas lagu ini.

0: Dan daripada Kaibah dengan lagunya #123.
1: Jika tiada jam.
0: Okey, 2:34 minit petang. Okey, Mujara FM segalanya untukmu. Untuk seketika saya nak bawakan pendengaran saudara pendengar Mujara FM kita pada petang ni ke Pika Arena Batuas bersama dengan Bambam di sana. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Jai kita.
0: Agak tersesat sikit lah tadi. Mujuklah ada Abang Zaki kita. Dia tuntun balik. Jadi sampailah saya ke mana? Pika Arena kita. Jadi silakan Bambam dengan laporannya.
2: Baik, terima kasih Jai di Kunti Mutra FM Jalan Berumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang untuk anda yang sedang mendengarkan Mutra FM waktu ini. Saya Bambam. Okay, kita nak kongsikan perkembangan terkini di PICCA Pika Batuas Arena Pulau Pinang, yang mana hari ini hari yang ketiga. Beberapa jam saja lagi Hari Koperasi Negara 2026 bakal melabuhkan tirainya. Dan pasti kemeriahan sekarang ni dapat saya kongsikan bersama-sama dengan anda, cukup ramai. Memang ramai pengunjung-pengunjung kita yang mengambil peluang, ambil kesempatan, yang mana pelbagai bus-bus yang dibawa oleh koperasi-koperasi seluruh Malaysia juga sedang menawarkan harga durian runtuh. Dia bukan runtuh saya ni, dia menjunam durian ni.
0: Menjunam kuih.
2: Okay. Dan pasti juga untuk anda semua warga Pulau Pinang, ayuh pakat-pakat mai. Okay, ambil peluang ni sebab apa, Pesta Laksa masih lagi berlangsung. Okay, dan juga pelbagai lagi acara-acara menarik juga turut berlangsung di pentas utama kita, yang mana baru selesai cabutan bertuah dan dimaklumkan insyaAllah akan ada lagi. Dan pastinya juga di bus Muter FM tak kurang lagi hanya sebab apa, kami nak kongsikan bersama-sama dengan tempat pukul 3 petang, pengunjung-pengunjung yang mai ni boleh scan QR ataupun barcode yang disediakan, dan kita nak bagi hadiah-hadiah yang telah pun kami sediakan kepada pengunjung pengunjung Hari Koperasi Negara 2026. Dan juga bos kami bagi tahu Jai, apa kata hadiah jangan bawa balik langsung dah, berhabis mana hak duk ada.
0: Jadi
2: kami nak selesaikan semua hadiah-hadiah sebab kami tak mau nak penuh dah barang-barang kami dalam van. Jadi untuk apa semua yang mana yang nak dapatkan hadiah barangan eksklusif daripada Mutra FM, ayuh pakat-pakat mai ke PICCA Batuas Arena sebab kami akan berada di sini sehingga pukul 6 petang ini sahaja. Jadi orang Pulau Pinang, pakat-pakat mai ramai-ramai, dapatkan pelbagai tawaran yang cukup eksklusif daripada semua koperasi-koperasi kita di seluruh Malaysia. Dan untungnya orang Pulau Pinang, untungnya orang Pematang tahu sebab apa Hari Koperasi Negara berlangsung di PICCA Batuas Arena Pulau Pinang. Ayuh, pakat-pakat mai, kita meriahkan Hari Koperasi Negara 2026. Jadi saya rasa Jai, ini perkongsian terakhir kami di PICCA Batuas Arena bersama dengan Hari Koperasi Negara 2026. InsyaAllah ada rezeki, kita jumpa lagi di lain masa,
0: InsyaAllah. Terima kasih Bambam atas laporannya.
2: Baik, terima kasih Jai, dan juga untuk semua, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian saudara laporan secara lintas langsung dari Bambam yang dia beritahu tadi. Boleh dapatkan terian pada harga, bukan kata tekak runtuh, harga dia junam tu. Dia kata kalau graf tu dia tekak runtuh, dia jatuh sikit, dia memang macam tu kan. Ni dia junam budiah padu tu. Jadi kepada anda yang orang kata apa, memang menyukai buah durian ni, jadi bolehlah pergi melihat-lihat antara buah-buah durian yang ditawarkan di sana. Jadi mungkin kita boleh beli pada harga yang istimewa lah. Jadi kita support saudagar Raja Buah kita dan juga peniaga-peniaga kita yang lain yang turut menyertai Hari Koperasi Negara Peringkat Kebangsaan 2026 pada tahun ni ya. Dan terima kasih untuk rakan teman kita dan kepada adik-adik kita yang mempunyai bakat nyanyian. Jangan lupa bakat-bakat main nanti 18 hari bulan nanti kita ada uji bakat bintang kecil 2026. Dengar ni lah.

kami mencari adik-adik yang berumur 7 hingga 12 tahun yang boleh menyanyi dan menari untuk mewakili Pulau Pinang dalam Uji Bakat Bintang Kecil 2026. Pakat main Uji Bakat pada 18 Julai 2026 di Auditorium RTM Pulau Pinang bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang. Bawa bersama salinan MyKid, gambar, lagu dalam bentuk pendrive dan berpakaian kemas. Untuk maklumat lanjut, hubungi Katie di talian 019-470-2596. Anda juga boleh saksikan terma dan syarat di Facebook Mutiara FM. Mungkin di sinilah bintang anda mula

Okey, 2.23 minit petang di Bulletin FM. Segalanya untuk pun masih lagi saya jalani menemani anda untuk petang ni sampailah jam 12 tengah malam saat lagi. Terima kasih untuk rakan teman kita yang terus mengirimkan dedikasi juga ucapan. Terima kasih untuk Kak Nisa Sungai Rusa Balik Pulau. Terima kasih untuk Kak Aslina Hasan kita, Kak Ina Laksa Teluk Kumbak, dan juga sahabat kita Ishak Tasik Gelugok, orang Tasik Gelugok. Selamat petang diucapkan ya. Ishak tanya, siapa Katie? Kita siapa Katie? Mimi Ola-Ola kah? Mungkin boleh jadi. Saya pun tak apa nak cam lagi. Siapa sebenarnya Katie ni? Menjadi misteri. Ramai yang bertanya, siapa dia Katie ni? Jadi nak tahu, bolehlah kepada adik-adik kita yang mungkin nakkan info berkenaan dengan uji bakat bintang kecil 2026 ni, boleh telefon Katie. Tapi waktu pejabat je lah. Kalau kata waktu luar pada waktu pejabat tu, mungkin Katie tak angkat. Jadi apa pun, adik-adik kita yang berada di luar sana, jangan lupa 18 hari bulan boleh pakai pakat mai untuk sesi uji bakat bintang kecil 2026. Jadi kita nak tengok siapakah yang akan mewakili Mutiara FM untuk bertanding di peringkat seterusnya nanti. Terima kasih juga untuk Pak Usop kita. Kita juga ada Mak Abu dan juga Azmi. Azmi ya, kabarnya mendengarkan Mutiara FM ni di kediaman dia, di rumah katanya, tengah bersantai sambil dengar Mutiara FM. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada yang support Mutiara FM. Tak kira lah yang dengar melalui frekuensi ataupun yang mendengar melalui aplikasi RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak.

0: Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Pure FM, boleh je dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
1: Nak tahu fakta paling menarik? Keputusan terkini, jadual perlawanan dan pemain yang sedang mencuri tumpuan dunia. Ikuti minit Piala Dunia yang padat dengan info, trivia dan perkembangan semasa Piala Dunia FIFA 2026. Terbaik hanya di Muter FM. Trivia menarik Piala Dunia 2026.
2: Pemain tertua di Piala Dunia FIFA 2026 adalah penjaga gol Scotland, Craig Gordon yang berusia 43 tahun. Ia lahir pada 31 Disember 1982. Ini merupakan penampilan pertama bagi Craig Gordon untuk pentas Piala Dunia FIFA 2026 berbanding Cristiano Ronaldo, Lionel Messi dan Guillermo Ochoa yang melakukan penampilan sebanyak 6 edisi FIFA World Cup 2026.
1: RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026 eksklusif hanya di Mutiara FM. Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia.

0: tahu fakta paling menarik, keputusan terkini, jadual perlawanan dan pemain yang sedang mencuri tumpuan dunia. Ikuti minit Piala Dunia yang padat dengan info, trivia dan perkembangan semasa Piala Dunia FIFA 2026. Terbaik hanya di Butter FM.
1: Missing the golden days of music? Tune in now to Everlasting Memory, your dose of timeless English hits from the 60s to early 2000s. Every Tuesday and Thursday, 12 noon to 1 p.m. Only on Mutiara FM.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ayuh seluruh rakyat Malaysia dijemput hadir ke Hari Koperasi Negara 2026 pada 3 hingga 5 Julai 2026 di PICCA Batuas Arena Pulau Pinang. Pakat-pakat main bersama-sama dengan keluarga dan rakan-rakan anda untuk menikmati pelbagai aktiviti menarik sambil mengenali dengan lebih dekat lagi peranan koperasi dalam memperkasa komuniti membina negara madani. Kami nantikan kehadiran anda. Jumpa anda di Hari Koperasi Negara 2026.

0: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial, tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.

0: 95790. Ah. 93-90.
1: Okey.
0: 90-90.
1: Ha.
0: Ni nak buat apa ni?
1: Lah, tu frekuensi Mutiara FM.
0: Oh, Mutiara FM?
1: Ha.
0: 99-99?
1: Ha, tu kerja masak.
2: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM. Segala

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Apa? Bintang kecil?
2: Bintang kecil?
1: Ha? Bintang kecil?
2: Ha? Bintang kecil?
1: Ha? Bintang kecil?

0: kami mencari adik-adik yang berumur 7 hingga 12 tahun yang boleh menyanyi dan menari untuk mewakili Pulau Pinang dalam Uji Bakat Bintang Kecil 2026. Pakat main Uji Bakat pada 18 Julai 2026 di Auditorium RPM Pulau Pinang. Bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang. Bawa bersama salinan MyKid, gambar, lagu dalam bentuk pendrive dan berpakaian kemas. Untuk maklumat lanjut, hubungi Katy di talian 019-470-2596. Anda juga boleh saksikan terma dan syarat di Facebook Mutiara FM. Mungkin di sinilah bintang anda mula menyinar.
1: Okey, dah pukul 3.41 minit petang waktu luar ni. Terima kasih di atas kesetiaan anda untuk mendengarkan kami di Mutiara FM ini. Dan kalau kebiasaannya, pukul 3 tadi kita ada Zoom orang kita. Tapi minggu ni tak ada. Jadi saya hidangkanlah anda dengan lagu-lagu yang boleh saya katakan lagu-lagu menggamit kenangan lah. Jadi mungkin ada di kalangan kita yang menyukai lagu tersebut dan bercerita tentang pengalaman-pengalamannya. InsyaAllah sekejap lagi akan saya bacakan antara ucapan-ucapan dan juga pengalaman-pengalaman menerusi lagu-lagu yang telah pun saya siarkan pada edisi petang ini. Jadi di mana juga anda berada, ucapan saya hanyalah satu, semoga anda tenang, bahagia dan gembira di saat ini. Macam biasa saudara, tepat jam 4.30 minit petang kita ada Warta Mutiara.

0: Rafinha hadir ke Piala Dunia 2026 sebagai antara pemain paling berpengaruh dalam skuad Brazil. Pemain sayap yang terkenal dengan kelajuan, kemahiran menggelecik dan kreativiti tinggi itu sering menjadi pencetus kepada gerakan-gerakan berbahaya Brazil. Selain berupaya menghasilkan bantuan gol, dia juga memiliki sentuhan penyudah yang mampu memecah kebuntuan dalam perlawanan besar. Dengan Brazil masang impian untuk merampas semula mahkota dunia, pengalaman dan keberanian Rafinha akan menjadi aset yang sangat penting. Jika beliau berjaya mempamerkan aksi terbaik, Brazil mempunyai segala kemampuan untuk melangkah jauh dalam kejohanan ini.
1: RTM punya rasmi Piala Dunia 2026. 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan

0: Nak tahu fakta paling menarik? Keputusan terkini, jadual perlawanan dan pemain yang sedang mencuri tumpuan dunia. Ikuti minit Piala Dunia yang padat dengan info, trivia dan perkembangan semasa Piala Dunia FIFA 2026. Terbaik hanya di Butera FM.
1: Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Piala FM, boleh je dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Piala FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
2: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12:30 hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide.

masih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seprongprai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Kami mencari adik-adik yang berumur 7 hingga 12 tahun yang boleh menyanyi dan menari untuk mewakili Pulau Pinang dalam Uji Bakat Bintang Kecil 2026. Pakat main Uji Bakat pada 18 Julai 2026 di Auditorium RPM Pulau Pinang. Bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang. Bawa bersama salinan MyKid, gambar, lagu dalam bentuk pendrive dan berpakaian kemas. Untuk maklumat lanjut, hubungi Katy di talian 019-470-2596. Anda juga boleh saksikan terma dan syarat di Facebook Mutiara FM. Mungkin di sinilah bintang anda mula menginap.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Pahang, Batu Peringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz RFM, segalanya untukmu.
2: 4.38 minit petang di Mutiara FM. Dan untuk panduan Muslim dan juga Muslimat masuknya waktu solat Fardu Asar bagi seluruh negeri Pulau Pinang petang ini ialah pada pukul 4.51 minit petang.

0: القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

0: dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
1: Trivia menarik Piala Dunia 2026. Pemain tertua di Piala Dunia FIFA 2026 adalah penjaga gol Scotland, Craig Gordon, yang berusia 43 tahun. Ia lahir pada 31 Disember 1982. Ini merupakan penampilan pertama bagi Craig Gordon untuk pentas Piala Dunia FIFA 2026 berbanding Cristiano Ronaldo, Lionel Messi dan Guillermo Ochoa yang melakukan penampilan sebanyak 6 edisi FIFA World Cup 2026. RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026 eksklusif hanya di Mutiara FM.

0: Setelah sekian lama menunggu Erling Haaland akhirnya berpeluang membawa Norway kembali beraksi di Piala Dunia. Penyerang yang digeruni seluruh dunia ini telah memecah pelbagai rekod di peringkat klub dan kini mahu melakukan perkara sama bersama negaranya. Kekuatan fizikal, kepantasan dan penyudah yang luar biasa menjadikan Haaland antara penyerang paling berbahaya dalam kejuaraan ini. Lawan yang mungkin mampu mengawal permainan Norway selama 89 minit tetapi satu peluang saja sudah cukup untuk Haaland menghukum mereka. Itulah sebabnya beliau menjadi pemain yang wajib diberikan perhatian sepanjang kejuaraan ini.
1: RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
3: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seremban, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Hey Belon, aku ni bukan tak mau dengar lagu-lagu baru, tapi aku nak juga dengar lagu-lagu lama.
1: Lagu-lagu lama tiap-tiap hari pun ada, hanya di Mutiara FM 95.7. Dan contoh macam hang kalau duduk di KL, hang boleh dengar online di mutiarafm.rtm.gov.my. Segalanya untukmu.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Nak tahu fakta paling menarik? Keputusan terkini, jadual perlawanan dan pemain yang sedang mencuri tumpuan dunia. Ikuti minit Piala Dunia yang padat dengan info, trivia dan perkembangan semasa Piala Dunia FIFA 2026. Terbaik hanya di Mutiara FM.

0: Rafinha hadir ke Piala Dunia 2026 sebagai antara pemain paling berpengaruh dalam skuad Brazil. Pemain sayap yang terkenal dengan kelajuan, kemahiran menggelecik dan kreativiti tinggi itu sering menjadi pencetus kepada gerakan-gerakan berbahaya Brazil. Selain berupaya menghasilkan bantuan gol, dia juga memiliki sentuhan penyudah yang mampu memecah kebuntuan dalam perlawanan besar. Dengan Brazil masang impian untuk merampas semula mahkota dunia, pengalaman dan keberanian Rafinha akan menjadi aset yang sangat penting. Jika beliau berjaya mempamerkan aksi terbaik, Brazil mempunyai segala kemampuan untuk melangkah jauh dalam kejohanan ini.
1: RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
2: Dunia menarik Piala Dunia 2026.
3: Pemain tertua di Piala Dunia FIFA 2026 adalah penjaga gol Scotland, Craig Gordon yang berusia 43 tahun. Ia lahir pada 31 Disember 1982. Ini merupakan penampilan pertama bagi Craig Gordon untuk pentas Piala Dunia FIFA 2026 berbanding Cristiano Ronaldo, Lionel Messi dan Guillermo Ochoa yang melakukan penampilan sebanyak 6 edisi FIFA World Cup 2026.
1: RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026 eksklusif hanya di Mutiara FM.
4: Nak tahu fakta paling menarik? Keputusan terkini, jadual perlawanan dan pemain yang sedang mencuri tumpuan dunia. Ikuti minit Piala Dunia yang padat dengan info, trivia dan perkembangan semasa Piala Dunia FIFA 2026. Terbaik hanya di Mutiara FM.
5: FM. Segalanya untuk Mutiara FM dan dah pukul 8 pula. Dah pukul 6.10 minit petang waktu lah ni. Dan saya ucapkan jutaan terima kasih di atas kesetiaan anda untuk terus bersama dengan Mutiara FM sehinggalah ke waktu ini ya. Terima kasih banyak-banyak yang dengar daripada pagi tadi sampailah ke waktu lah ni. Dia main macam mana sebut 8 ni?
6: Oh.
5: Nampaklah. Eh, terima kasih untuk sahabat kita, rakan penolong Jutra yang bertugas di unit MCR yang bersama-sama dengan saya. Dan insyaAllah saya jalan ini akan terus bersama dengan anda. InsyaAllah sampailah jam 12 tengah malam sekejap lagi. Jadi dia nak simpan sikitlah energi untuk hayun cafe music kita malam ni. Jangan risau, cafe music kita seperti biasa akan ke udara. Yang mana dalam ruangan cafe music ini kita akan menyiarkan lagu-lagu yang dipilih hanya menerusi WhatsApp. Jadi tak ada lah, kita nak buka talian untuk kita keudarakan lagu-lagu pilihan anda itu. Dan di mana juga anda berada pada ketiga dan saat ini, apa juga yang sedang anda lakukan, saya doakan semoga semuanya dipermudahkan. Yang mana yang berjanji dengan rakan teman yang nak berjumpa, pastikan anda tepati janji anda itu. Dan rakan-rakan kita yang tadinya ceria tiba-tiba jadi kurang ceria pula, ceria balik. Itulah dia . Kadang-kadang tu kita tengah duduk seronok, orang bagi kita hilang mood. Dia bila kita hilang mood ni, dia jadi Macam membataskan sikit lah kita punya pergerakan kan. Nanti bila kita rasa seronok, kita rasa syok je kita nak buat apa-apa kan. Dan bila kita tiba-tiba kita rasa sedih, rasa kurang seronok, dia mulalah. Dia jadi nak buat apa-apa pun jadi serba tak kena. Saya diharapkan rakan teman kita yang bekerja pada ketika ini, walaupun pada saat anda bekerja tu ada gangguan-gangguan, diharapkan bersabarlah ya. Kita cuba menangani gangguan-gangguan yang mengganggu diri kita itu dengan sebaik mungkin untuk kita memastikan kelancaran kerja yang kita buat tu seperti yang kita harapkan. Jadi kita perlu kuatlah dalam kita menahan ataupun kita menangani cabaran-cabaran yang datang dalam kita bekerja ni. Dia macam-macam. Jadi apapun, yang mana yang bekerja hari ni, saya ucapkan selamat bekerja. Dan semoga semuanya dalam keadaan yang baik-baik belaka, tanpa ada sebarang masalah. Yang mana yang kerja secara berpasukan tu, kita jaga pasukan kita, kita jaga rakan sekerja kita. Ini kerana apabila kita ada rakan sekerja, dia memudahkan lagi kerja kita. Yang pastinya kita berbuat baik kepada orang lain, insyaAllah kebaikan itu akan datang kembali kepada kita. Tapi kalau kita buat sebaliknya, kita dapat pun sebaliknya. Fia Julia Luqman Faiz, Mahligaimu dari Air Mataku. Mujer FM segalanya untukmu.

Kami mencari adik-adik yang berumur 7 hingga 12 tahun yang boleh menyanyi dan menari untuk mewakili Pulau Pinang dalam Uji Bakat Bintang Kecil 2026. Pakat main Uji Bakat pada 18 Julai 2026 di Auditorium RPM Pulau Pinang. Bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang. Bawa bersama salinan MyKid, gambar, lagu dalam bentuk pendrive dan berpakaian kemas. Untuk maklumat lanjut, hubungi Katy di talian 019-470-2596. Anda juga boleh saksikan terma dan syarat di Facebook Mutiara FM. Mungkin di sinilah bintang anda.

kami mencari adik-adik yang berumur 7 hingga 12 tahun yang boleh menyanyi dan menari untuk mewakili Pulau Pinang dalam Uji Bakat Bintang Kecil 2026. Pakat main Uji Bakat pada 18 Julai 2026 di Auditorium RTM Pulau Pinang. Bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang. Bawa bersama salinan MyKid, gambar, lagu dalam bentuk pendrive dan berpakaian kemas. Untuk maklumat lanjut, hubungi Katy di talian 019-470-2596. Anda juga boleh saksikan terma dan syarat di Facebook Mutiara FM. Mungkin di sinilah bintang anda

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz FM sekalinya untukmu.
1: Ilya, awak ni senyum-senyum kat dia tu kenal ke? Senyum itu sedekah. Senyumlah kepada sesiapa saja. Yang penting ikhlas.
2: Pesanan ini dibawakan untuk anda oleh Mutiara FM.
3: Mutiara FM. Barang siapa yang membaca satu huruf daripada Kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsi Osman.
4: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
3: daripada peserta Qari Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran bagi tahun 2025.
4: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
3: Hanya di Kalam Wahyu, #AlQuran, penawar jiwa.

0: kami mencari adik-adik yang berumur 7 hingga 12 tahun yang boleh menyanyi dan menari untuk mewakili Pulau Pinang dalam Uji Bakat Bintang Kecil 2026. Pakat main Uji Bakat pada 18 Julai 2026 di Auditorium RPM Pulau Pinang bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang. Bawa bersama salinan MyKid, gambar, lagu dalam bentuk pendrive dan berpakaian kemas. Untuk maklumat lanjut, hubungi Katy di talian 019-470-2596. Anda juga boleh saksikan terma dan syarat di Facebook Mutiara FM. Mungkin di sinilah bintang anda mula menyinar.
1: Dah buat iklan di media sosial, ramai yang kongsi. Yang tengok pun ramai. Asyik minta PM tepi je, tapi tak ramai yang beli. Macam mana nak buat ni?
2: Jangan risau, Mutiara FM kan ada.
3: Promosikan produk dan perkhidmatan syarikat anda di Mutiara FM. Terdapat banyak pakej menarik yang sesuai dengan bajet anda. Hubungi bahagian pemasaran dan promosi Mutiara FM di 04-2107-345 atau email iklan@rtmpenang@gmail.com.
4: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seprong Prai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: pernah terlintas di hati? Bolehkah solat duduk jika tak mampu berdiri? Bagaimana pula hukum memberi pinjam wang tapi tidak dibayar semula? Jangan biarkan persoalan agama anda terbiar tanpa jawapan. Dengarkan Kalam Ustaz setiap Jumaat jam 11 pagi hanya di Mutiara FM. Kupasan persoalan fiqah, akidah, ibadah dan kehidupan harian bersama-sama Ustaz yang menyampaikan dengan ilmu tenang dan penuh hikmah. Kalam Ustaz, suara yang menyentuh hati, menyuluh kefahaman setiap Jumaat jam 11 pagi hanya di Mutiara FM.
1: Daripada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah." Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah solat. Hadis riwayat At-Tirmizi.
2: Kami tahu anda tak ada masa untuk sakit kepala. Tenangkan minda anda dengan seleksi hiburan terbaik sepanjang hari hanya di Mutiara FM. Segalanya untukmu.

0: الفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Mutiara FM, sentiasa bersama Palestin. Bismillahirrahmanirrahim.

Okey, Mujur FM segalanya untuk edisi pertemuan kita pada malam hari ini, malam hari Ahad 5 Julai 2026 bersamaan dengan 19 Muharram 1448 Hijri. Selamat malam untuk semua dan terima kasih untuk mereka yang tetap setia mendengarkan kami di Mutiara FM ini. Apa juga yang sedang anda lakukan di waktu dan ketika ini, saya mengharapkan agar semuanya dipermudahkan. Dan untuk panduan muslimin juga muslimat, di mana masuknya waktu solat Fardu Isyak di seluruh negeri Pulau Pinang pada malam ini adalah pada pukul 8.53 minit malam. Tadi maghrib dah selesai dan satu lagi azan isyak ataupun waktu isyak kita tepat jam 8.53 minit malam. Itu waktu penting bagi kita muslimin juga muslimat. Rakan-rakan yang mendengarkan musim frekuensi kami di 95.7 MHz, 93.9 MHz, 90.9 MHz, di mana juga anda berada, dalam pulau, di luar pulau, selamat malam saya ucapkan. Ini juga yang mendengarkan menerusi RTM Klik, terima kasih. Walau jauh anda berada, tapi tetap mendengar kami ya.

90 berplasan 9 Mutiara FM segalanya untukmu.

Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz FM sekalinya untukmu.
1: Apa? Bintang kecil?
2: Bintang kecil?
1: Ha? Bintang kecil?
2: Ha? Bintang kecil?
1: Ha? Bintang kecil?
3: Wow!

mencari adik-adik yang berumur 7 hingga 12 tahun yang boleh menyanyi dan menari untuk mewakili Pulau Pinang dalam Uji Bakat Bintang Kecil 2026. Pakat main Uji Bakat pada 18 Julai 2026 di Auditorium RTM Pulau Pinang bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang. Bawa bersama salinan MyKid, gambar, lagu dalam bentuk pendrive dan berpakaian kemas. Untuk maklumat lanjut, hubungi Katy di talian 019-470-2596. Anda juga boleh saksikan terma dan syarat di Facebook Mutiara FM. Mungkin di sinilah bintang anda.

demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan

0: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.
1: Mutiara FM, segalanya untukmu.
0: Firman Allah Subhanahu wa taala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, iaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.
2: Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat Isya bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan. Allah.

بالدعوات التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: 99.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Mutiara FM.

sedia rumah mampu milik kebajikan penjawat awam sentiasa dipelihara. Suruhanjaya TVET Akta dimuktamad akhir tahun ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Utama 9 Malam.

0: Rafinha hadir ke Piala Dunia 2026 sebagai antara pemain paling berpengaruh dalam skuad Brazil. Pemain sayap yang terkenal dengan kelajuan, kemahiran menggelecik dan kreativiti tinggi itu sering menjadi pencetus kepada gerakan-gerakan berbahaya Brazil. Selain berupaya menghasilkan bantuan gol, dia juga memiliki sentuhan penyudah yang mampu memecah kebuntuan dalam perlawanan besar. Dengan Brazil masang impian untuk merampas semula mahkota dunia, pengalaman dan keberanian Rafinha akan menjadi aset yang sangat penting. Jika beliau berjaya mempamerkan aksi terbaik, Brazil mempunyai segala kemampuan untuk melangkah jauh dalam kejohanan ini.
1: RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Trivia menarik Piala Dunia 2026. Pemain tertua di Piala Dunia FIFA 2026 adalah penjaga gol Scotland, Craig Gordon yang berusia 43 tahun. Ia lahir pada 31 Disember 1982. Ini merupakan penampilan pertama bagi Craig Gordon untuk pentas Piala Dunia FIFA 2026 berbanding Cristiano Ronaldo, Lionel Messi dan Guillermo Ochoa yang melakukan penampilan sebanyak 6 edisi FIFA World Cup 2026. RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026 eksklusif hanya di Mutiara FM.

0: tahu fakta paling menarik, keputusan terkini, jadual perlawanan dan pemain yang sedang mencuri tumpuan dunia. Ikuti minit Piala Dunia yang padat dengan info, trivia dan perkembangan semasa Piala Dunia FIFA 2026. Terbaik hanya di Muter FM.
1: Terbaik semua datang.

Assalamualaikum, selamat malam untuk semua pendengar setia Mudiar FM yang masih lagi tetap setia bersama mendengarkan kami sehinggalah ke saat ini. Dah berpukul 9.25 minit malam. Selamat malam untuk rakan-rakan kita yang bertugas, yang bekerja. Walaupun juga tugasan dan kerja yang kita lakukan, lakukan dengan penuh perasaan gembira, seronok dengan kerja kita. InsyaAllah semuanya akan menjadi baik. Dan terima kasih juga untuk rakan teman kita yang tak kurang juga yang bercuti. Ramai ya, ramai yang bercuti hari ini. Yang juga turut mendengarkan Mutiara FM di kediaman anda masing-masing. Terima kasih banyak yang sedang mandu. Pandu dengan cermat, selamat, hati-hati. Sentiasa fokus dengan pemanduan anda, insyaAllah. Perkara-perkara yang tidak diingini dapat kita elakkan. Apabila kita fokus kepada pemanduan kita tu, insyaAllah kita tak lalai lagi. Baik, macam biasa kita akan bersama dalam ruangan Cafe Music pada malam ini. Saya Jalani akan terus menunaikan lagu-lagu yang anda pilih melalui ruangan Cafe Music kita pada malam ini untuk edisi pertemuan kita pada malam hari Ahad 5 Julai 2026 bersamaan 19 Muharram 1448 Hijri. Terima kasih untuk rakan penolong jutera di unit MCR yang ada bersama dengan saya di Mutiara FM ini. Baik, pastikan kejelasan Mutiara FM ini dapat anda dengar dengan baik sekali. Baik, sebentar lagi saya akan keudarakan lagu yang dipilih oleh sahabat-sahabat. Jadi kepada pendengar-pendengar, sahabat yang sedang mendengarkan Mutiara FM ini, nak pilih lagu, jangan call, tapi hantarkan lagu pilihan anda itu ke nombor WhatsApp kami ya. Yang baru dan tak tahu nombor WhatsApp, sekejap lagi saya beritahu. Muhammad Imran, selamat malam.

0: 99.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Kemudian FM segalanya untukmu, 9.30 minit malam di mana jua anda berada. Selagi anda dapat mendengarkan suara ini, ini bermaksud anda sedang mendengar Mutiara FM segalanya untukmu. Yang boleh anda jangkau menerusi frekuensi kami di 95.7 MHz, 93.9 MHz, 90.9 MHz. Yang tak dapat terjangkau oleh frekuensi kami ini, terima kasih kerana turut mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik. Dan kita berada dalam ruangan Cafe Music pada malam ini, ruangan di mana membenarkan lagu-lagu yang anda pilih menerusi aplikasi WhatsApp kami di Mutiara FM ini akan saya keudarakan dan pakat-pakat kita semua dengar di ruang udara Mutiara FM. Malam ini, pembuka tirai ruangan Cafe Music kita, saya nak keudarakan lagu yang dipilih oleh sahabat kita yang menamakan dirinya sebagai Cik Ramli. Tidak dinyatakan lokasi Cik Ramli malam ni, tapi Cik Ramli nak dengar lagu nyanyian kumpulan Raja dengan lagunya Takkan Melupakanmu. Dan lagu ini nak ditujukan khusus buat Syuban Tiro, sahabat lamanya yang kabarnya berada di Bukit Mertajam. Jadi Cik Ramli diharapkan Syuban Tiro bersedia di sisi radio untuk mendengarkan lagu yang ditujukan kepada beliau ya. Jadi kepada anda yang baru saja bersama dengan kami di Mutiara FM, kita berada dalam ruangan Cafe Music. Jadi masih lagi berkesempatan untuk anda mengirimkan lagu-lagu yang mana anda ingin dengarkan, yang mana anda ingin saya keudarakan di ruang udara Mutiara FM ini. Boleh hantar lagu pilihan anda itu berserta dengan nama penyanyi ke nombor WhatsApp kami. Baik, untuk pembuka tirai, ini dia lagu nyanyian kumpulan Raja dengan lagunya Takkan Melupakanmu.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: 9.56 minit malam, masih lagi saya jalani menemani anda, insyaAllah sampailah jam 12.30 malam nanti. Di seawal jam 12.30 hari, insyaAllah saya akan tamat tugasnya jam 12.30 malam nanti. Itu dia. Jadi saya juga pasti ramai juga yang bekerja pada malam ni. Saya dengan kerja cara saya, anda dengan kerja cara anda. Jadi apapun, kita menggalas satu tanggungjawab, yang ini amanah daripada majikan kita, untuk kita laksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab, ya. Tanggungjawab itu penting. Dan untuk sahabat-sahabat kita yang terus sudi mengirimkan dedikasi juga, ucapan terima kasih untuk Kak Ina Laksa Teluk Kumbang ataupun Kak Haslina Hasan kita. Maafkan saya, ya. Di awal jam 2 lebih tadi dia ada kirim dedikasi ucapan, saya tak ternampak, tak terlihat. Kata Kak Ina malam ni dia nak dengar lagu nyanyian kumpulan Straw, Yang Manis Senyumanmu. Baik Kak Ina, insyaAllah akan saya cuba keudarakan sebentar lagi. Terima kasih juga untuk rakan teman kita yang lain. Kita ada sahabat kita Muhammad Fuad dari Tasik Gelugur. Kita juga ada Abang Sukiman Harun. Kita juga ada Abang Rider. Itu dia, dia terus bubuk. Abang Rider terus. Ini antara yang baru mengirimkan WhatsApp ke Mutiara FM ini. Tapi sebelum tu, di mana lagu yang telah pun sama-sama kita dengar tadi, merupakan lagu-lagu yang dipilih oleh sahabat-sahabat kita. Kita ada Aiman, kita ada Faizal, kita ada Kak T, kita juga ada sahabat kita Saiful. Yang mana Saiful tadi dia nak pilih lagu ataupun lagu yang kita dengar tadi, Salji Putih nyanyian Ashid Def Gaxi, merupakan lagu pilihan Saiful. Manakala Tak Adil, lagu pilihan Kak T kita. Gemuruh pula, lagu pilihan Abang Aiman kita. Dan Indah Percintaan tadi juga merupakan lagu yang dipilih oleh Kak Siah kita. Semoga tibun taknya dengan lagu-lagu yang telah pun saya kudarakan, hasil dari permintaan ataupun pilihan sahabat-sahabat kita. Dalam ruangan Cafe Music Mutiara FM, ini pula lagu yang berjudul My Sacrifice, lagu nyanyian kumpulan Creed. Lagu ini lagu pilihan sahabat kita Muhammad Luqman yang berada di Bukit Mertajam. My Sacrifice. Di mana juga anda berada, Mutiara FM segalanya untukmu.

0: kami mencari adik-adik yang berumur 7 hingga 12 tahun yang boleh menyanyi dan menari untuk mewakili Pulau Pinang dalam Uji Bakat Bintang Kecil 2026. Pakat main Uji Bakat pada 18 Julai 2026 di Auditorium RPM Pulau Pinang. Bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang. Bawa bersama salinan MyKid, gambar, lagu dalam bentuk pendrive dan berpakaian kemas. Untuk maklumat lanjut, hubungi Katy di talian 019-470-2596. Anda juga boleh saksikan terma dan syarat di Facebook Mutiara FM. Mungkin di sinilah bintang anda mula menyinar.
1: Nak tahu fakta paling menarik? Keputusan terkini, jadual perlawanan dan pemain yang sedang mencuri tumpuan dunia. Ikuti minit Piala Dunia yang padat dengan info, trivia dan perkembangan semasa Piala Dunia FIFA 2026. Terbaik hanya di Mutiara FM.
2: Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Mutiara FM, boleh je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Mutiara FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

Rafinha hadir ke Piala Dunia 2026 sebagai antara pemain paling berpengaruh dalam skuad Brazil. Pemain sayap yang terkenal dengan kelajuan, kemahiran menggelecik dan kreativiti tinggi itu sering menjadi pencetus kepada gerakan-gerakan berbahaya Brazil. Selain berupaya menghasilkan bantuan gol, dia juga memiliki sentuhan penyudah yang mampu memecah kebuntuan dalam perlawanan besar. Dengan Brazil masang impian untuk merampas semula mahkota dunia, pengalaman dan keberanian Rafinha akan menjadi aset yang sangat penting. Jika beliau berjaya mempamerkan aksi terbaik, Brazil mempunyai segala kemampuan untuk melangkah jauh dalam kejohanan ini.

penjurang trofi dunia. Ikuti Laluan ke Final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

0: Kami mencari adik-adik yang berumur 7 hingga 12 tahun yang boleh menyanyi dan menari untuk mewakili Pulau Pinang dalam Uji Bakat Bintang Kecil 2026. Pakat Mai Uji Bakat pada 18 Julai 2026 di Auditorium RTM Pulau Pinang. Bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang. Bawa bersama salinan MyKid, gambar, lagu dalam bentuk pendrive dan berpakaian kemas. Untuk maklumat lanjut, hubungi Katy di talian 019-470-2596. Anda juga boleh saksikan termuan dan syarat di Facebook Mutiara FM. Mungkin di sinilah bintang anda mula menyinar.
1: Mutiara FM segalanya untuk 10.30 minit malam. Begitu pantas masa yang berlalu. Begitu cepat. Kita kata jam dan dia berputar dari saat ke minit-minit ke jam. Jadi itulah masa yang kita ada. Kita gunakanlah dengan sebaik mungkin. Kita lakukanlah perkara-perkara yang bermanfaat. Yang mana masa yang kita ada itu kita lakukan perkara yang baik dan ia juga akan mendatangkan kebaikan kepada kita. Rakan-rakan yang menggunakan jalan raya, abang-abang rider kita, pilot-pilot darat kita, tak lupa juga anggota-anggota keselamatan kita yang cukup komited dalam menjaga keamanan, ketenteraman, keselamatan warga Pulau Pinang sendiri. Okey, doktor-doktor kita yang bertugas pada malam ini di unit kecemasan sambil dibantu oleh jururawat kita, misi-misi kita. Selamat bertugas. Dan seterusnya rakan teman kita yang mendengarkan Mutiara FM di mana juga anda berada. Terima kasih saya ucapkan tanpa anda. Siapalah kami di sini ya? Di mana telah pun tadi saya rangkumkan sekali lagu-lagu yang dipilih oleh rakan sahabat kita. Yang mana lagu-lagu yang telah pun saya kudalakan tadi merupakan lagu-lagu yang dipilih oleh sahabat kita. Kita ada Kak Sum. Kak Sum dari Paya Terubung. Abang Yop dari Relau. Sahabat kita yang lain, kita ada Mak Lang Timah juga di Paya Terubung. Kita ada juga Pak Sunodin dari Batu Uban. Selamat malam untuk orang Batu Uban ni malam ni. Semoga semuanya ceria-ceria, sihat-sihat belaka insyaAllah. Dan untuk lagu yang berikutnya ni pula, lagu yang dinyanyikan oleh Aina Abdul dengan lagunya Klip-Klip. Lagu ini lagu yang dipilih oleh Kak Nafisa kita. Dan lagu ini nak ditujukan khusus untuk mereka yang mendengarkan Mutiara FM pada malam ini. Semoga sentiasa berada dalam rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Jom kita dengar Aina Abdul dengan lagunya Klip-Klip.

93.9, 99.9.

Ini untuk yang bernama Zuraida. Senyum Mak Long Ida. Mak Long Zuraida dari Penaga.

Okey, selamat malam semua. Terutamanya buat Pak Long Zuraida kita. Dia kata terlewat dengar hari ni. Tak apa, Pak Long. Ini lagu pilihan saudara Azhar Mustafa dari Jelutong, Pulau Pinang. Radio kecil di sebelah atas katil katanya.

0: terbaik. Semua datang sini.
1: Itu dia lagu nyanyian Nawarham Nazir Wahab dengan lagunya Tak Mungkin Hujan Balik ke Langit. Itu dia. Tak mungkin lah ya. Bila hujan tu turun, dia patah balik. Balik ke langit, balik. Apapun itulah lagu yang dipilih oleh sahabat kita, saudara Azhar Mustafa dari Jelutong, Pulau Pinang. Dan kalau waktu lah ni ada di kalangan kita yang dah pun masuk tidur awal, biasalah esok bangun awal pagi kan, pergi kerja, saya ucapkan selamat malam untuk anda ya. Abang Sukiman Harun, selamat malam. Okey, Abang Sukiman Harun, dia tanya, lagu orang yang bernama Man ada? Saya cari ada. Tapi dia tak spesifik, dia bubur Man. Dia bubur Takwa Iman. Tapi ada Man jugalah. Okey, itu rakan-rakan kita yang lain yang lapor diri malam ni. Kita ada Umar Hafiz. Macam biasa Umar Hafiz, dia buat ucapan selamat malam. Geng Glory Gurun. Dia kata lebih kurang dalam 4-5 hari dah tak dengar Mujara FM katanya. Jadi malam ni dia sendiri dengar. Terima kasih banyak-banyak geng Lori Gurun. Begitu juga dengan Mak Long Zuraida kita tadi. Terus dia hadir dengan lagu pilihan dia tu, Zuraida dari Haziq Rosabi. Semoga terhibur. Rakan-rakan kita, rakan-rakan Kira Wang dan juga saudagar Raja Buah kita, Abang Ismail juga mendengarkan Mutiara FM. Terima kasih. Dan untuk lagu yang terakhir ni, saya nak keudarakan lagu yang dipilih oleh Kak Ina kita. Dia nak dengar lagu nyanyian Kumpulan Straw dengan lagunya Yang Manis Senyumanmu. Okey, kalau kita manis dari senyum kita tu tak apa. Tapi janganlah kita maniskan minuman kita yang akhirnya membawa mudarat kepada kita. Mudarat yang macam mana? Makan manis ni, paham-paham je lah kan? Dia mudah nak dapat penyakit. Dan bila dapat, dia payah. Dia payah nak baik, dia payah nak hilang. Jadi jaga awal-awal.

0: terbaik. Semua datang sini.
1: Apa? Bintang kecil?
2: Bintang kecil?
1: Hah? Bintang kecil?
2: Hah? Bintang kecil?
1: Bintang kecil?

Kami mencari adik-adik yang berumur 7 hingga 12 tahun yang boleh menyanyi dan menari untuk mewakili Pulau Pinang dalam Uji Bakat Bintang Kecil 2026. Pakat main Uji Bakat pada 18 Julai 2026 di Auditorium RPM Pulau Pinang. Bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang. Bawa bersama salinan MyKid, gambar, lagu dalam bentuk pendrive dan berpakaian kemas. Untuk maklumat lanjut, hubungi Katy di talian 019-470-2596. Anda juga boleh saksikan terma dan syarat di Facebook Mutiara FM. Mungkin di sinilah bintang anda.

0: Setelah sekian lama menunggu, Erling Haaland akhirnya berpeluang membawa Norway kembali beraksi di Piala Dunia. Penyerang yang digeruni seluruh dunia ini telah memecah pelbagai rekod di peringkat klub dan kini mahu melakukan perkara sama bersama negaranya. Kekuatan fizikal, kepantasan dan penyudah yang luar biasa menjadikan Haaland antara penyerang paling berbahaya dalam kejuaraan ini. Lawan yang mungkin mampu mengawal permainan Norway selama 89 minit, tetapi satu peluang saja sudah cukup untuk Haaland menghukum mereka. Itulah sebabnya beliau menjadi pemain yang wajib diberikan perhatian sepanjang kejuaraan ini.
1: RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026.
2: 95.7, 93.9, 90.9. Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Mutiara FM, segalanya untukmu. 11 malam di ketika ini, dan seperti biasa di jam ini akan saya keudarakan lagu-lagu melankolik untuk anda sama-sama membelai jiwa anda melalui lagu-lagu pada malam ini yang disusun khusus untuk anda. Dan sesungguhnya pada malam ini juga saya mengharapkan agar anda terus setia bersama dengan kami sampailah jam 12.30 malam nanti. Dan untuk ruangan belayan jiwa kita pada jam ini, waktu ini, saya nak mulakan dengan lagu nyanyian Ed Sheeran dengan lagunya Fotografa. Dan diharapkan pada ketika ini jugalah saat yang terbaik untuk kita merehatkan minda kita, melupakan segala perkara-perkara pahit yang kita lalui di sepanjang hari ini dan seterusnya, membawa kepada tidur kita rehat. Esok kita kerja balik ya. Terima kasih Abang Syukri. Selamat malam.

0: terbaik semua datang sini.
1: 11.55 minit malam. Nampaknya tugasan saya hanya sampai setakat ini sahaja. Terima kasih di atas kesetiaan anda bersama dengan kami di Mutiara FM. Terima kasih rakan setugas dari unit MCR, rakan-rakan sekerja yang bertugas pada hari ini.

Saudara, seandainya sepanjang saya mengendalikan siaran di Mutiara FM ini, ada saya menyakitkan hati anda. Maafkan saya ya. Dan sebenarnya saya hanyalah manusia biasa yang tidak lepas dari melakukan kesilapan, kesalahan. Dan saya mendoakan agar malam ini merupakan malam yang paling indah untuk anda hayati. Dan saya juga mengharapkan agar segala apa yang anda lakukan sentiasa dipermudahkan oleh Allah SWT. Sampai kita berjumpa dan jumpa lagi. Assalamualaikum. Dari saya Jalani. Bye-bye.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Mini Piala Dunia.
0: Stadium Hard Rock di Miami, Florida, yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026, menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.

Mulakan hari kita dengan senyuman, nescaya dunia akan tersenyum kembali kepada kita. Assalamualaikum. Selamat malam kepada geng burung hantu. Hanim di sini kembali menemani anda selama 6 jam bermula 12.30 malam ini sehingga ke 6 pagi. Terima kasih kepada DJ bertugas sebelum ini, Ijad. Dalam segmen nasional malam. Hari ini pembuka hari 6 Julai 2026. Apa khabar anda di luar sana? Tengah malam ni tengah buat apa tu? Tak lupa juga Hanim nak ucapkan selamat hari lahir kepada anda yang menyambut hari lahir pada hari ini 6 Julai 2026. Antaranya rakan kita, rakan Nasional FM, Farah Wahida binti Muhammad Daud. Selamat hari lahir. Semoga dimurahkan rezeki, diberi kesihatan yang baik, dikurniakan rezeki yang melimpah ruah kan. Amin ya Rabbal Alamin. Tak lupa juga kepada anda yang hari Minggu ini mendirikan rumah tangga, selamat pengantin baru Hanim ucapkan. Kepada anda yang sedang memandu, yang sedang bekerja atau yang sedang santai-santai di mana juga anda berada, jom segarkan mata anda dengan Geng Burung Hantu malam ini. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Stadium Hard Rock di Miami, Florida yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026 menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.

0: menyaksikan persembahan Ismail Intani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Sahabat pendengar di luar sana, ketika ini ada sesetengah tempat yang hujan nampaknya, beberapa kawasan kan. Kepada anda yang sedang memandu, utamakan keselamatan sepanjang perjalanan, itu yang paling penting. Kurangkan kelajuan, pastikan jarak kenderaan lebih selamat daripada biasa, dan nyalakan lampu apabila keadaan hujan lebat atau penglihatan semakin terhad, itu yang paling penting lah. Yang utama sekali juga, elakkan menggunakan telefon bimbit ketika memandu dan sentiasa fokus di jalan raya. Kerana apa? Kerana dari perkongsian daripada Jabatan Meteorologi Malaysia ini, ketika ini amaran ribut petir berlaku di Perak, di Kintar dan Kampar, Selangor, Kelang, Kuala Langat dan Sepang, Negeri Sembilan, Seremban dan Port Dickson, Melaka, Sarawak, Samarahan, Simunjan, Seri Aman, Bentong, Sarikeh, Mokah, Tanjung Manis dan Kapit. Jadi kepada anda yang berada dalam kawasan itu, berhati-hatilah ya. Jika hujan terlalu lebat hingga memandu mengganggu penglihatan pemanduan, berhenti di tempat yang selamat dan tunggu sehingga keadaan kembali baik. Itu yang paling penting lah kan. Semoga perjalanan anda sentiasa dipermudahkan dan selamat sampai ke destinasi. Teruskan hiburan untuk tengah malam ini bersama geng Buruhantu. Inilah dia, Nasional FM, sentiasa dihadiri.

burung hantu Nasional FM sentiasa di hati. Tengah buat apa tu? Semoga anda semua dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Kepada yang masih lagi di tempat kerja, semoga dipermudahkan segala urusan kerja kita. Anda sama seperti saya, kerana saya akan menemani anda sehingga pukul 6 pagi nanti. Walaupun tengah malam ini masih muda, saya berterima kasih kepada anda yang telah menjenguk Facebook, laman web, laman muka buku Nasional FM kita. Antaranya yang memberi kata-kata kepada saya, menemani saya ketika ini, Ita Chot, Assalamualaikum. DJ Hanim dan GBH, selamat tengah malam semua. Daripada Nida Wahida juga, kakak burung hantu hadir meluncur dari Senai JB, melayan menemani GBH. Razak Bangi, okey, salam 20 Muharram 1448 Hijri, selamat bersiaran katanya Princess Su. Hello guys, Assalamualaikum, selamat pagi, happy konti semua. Dekat sini ada juga Gimau Selatan daripada Cik Burger dan rakan-rakan. Rakan-rakannya siapa? Napi, Joa, Ajib, Fadli dari Kelapa Sawit Kulai Johor, Ons GBH, Jamal Aloha ada, Syah Putera melapor diri, salam keceriaan buat semua sahabat pendengar setia GBH. Ada juga Pak Yul Senai JDT, Virginia Vanessa, salam sahabat GBH. Din Khairuddin, Din Khairuddin, Nur Isa ada juga tengah malam ni bersiaran sampai pukul 6 pagi. Geng burung hantu Zamzin, Zamzin ada, Zai Zuraini, Dayang Hida, Cik Ma, banyak lagi ni, Muhammad Yusof, okay, dan juga Muhammad Jasni Mon, jom temani geng burung hantu katanya. Terima kasih kepada anda yang pendengar setia Nasional FM, pendengar setia geng burung hantu, kerana tanpa anda, siapalah kami yang berada di geng burung hantu ini, kan? Sama-sama kita berhibur, sama-sama kita manfaatkan segala info yang akan dikongsikan. Terus bersama geng burung hantu Nasional FM.

Stadium Hard Rock di Miami, Florida yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026 menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.

Terima kasih kepada semua yang masih setia bersama Geng Burung Hantu pada waktu ini, di mana saja anda berada, sama ada di tempat kerja, di rumah atau yang sedang dalam perjalanan, terus kekal bersama dengan kami Nasional FM, sentiasa di hati. Masih banyak lagi lagu-lagu terbaik yang Hanif susunkan. Ada juga nanti Hanif akan kongsikan info menarik dan berbagai perkongsian yang akan dibawakan khas untuk anda. Jadi jangan ke mana-mana, kekalkan frekuensi bersama Hanim dan nikmati setiap detik lagu yang menghiburkan. Terima kasih kerana memilih Nasional FM Geng Burung Hantu sebagai teman anda. Terus kekal bersama kami, Geng Burung Hantu.

Pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

0: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.
1: Mini Piala Dunia. Stadium Hard Rock di Miami, Florida yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026 menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.

Assalamualaikum, selamat pagi geng burung hantu. Sekarang pukul 1.10 minit pagi. Hanim di sini menemani anda hingga ke jam 6 pagi ini. Okey, untuk jam yang kedua ini, Hanim ucapkan terima kasih kerana masih lagi setia menemani Nasional FM sentiasa di hati. Okey, kepada anda yang berada di pejabat, menguruskan kerja-kerja di rumah tu kan, kepada suri-suri rumah, memang kerja tu tak habis ya. Lepas satu kerja ke satu kerja, tak kira siang dan malam, memang kerja untuk menguruskan rumah tu adalah satu kerja yang tak pernah habis. Itulah hebatnya suri-suri rumah di hati abang-abang semua tu kan. Okey, mahupun yang sedang memandu menuju ke destinasi, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Semoga apa yang anda yang uruskan dipermudahkan dan berjalan dengan lancar. Bagi yang baru saja menyertai kami, menyertai geng burung hantu, selamat mendengarkan. Inilah dia Nasional FM, geng burung hantu. Banyak pengisian dan lagu-lagu yang menarik. Anda tidak akan rasa mengantuk kalau bersama geng burung hantu. Sepanjang jam kedua ini, hanya akan mainkan lebih lagu-lagu yang menarik, menghiburkan anda, dengan juga info-info semasa yang akan Hanim kongsikan bersama. Bagi anda yang sedang memandu, utamakan keselamatan di jalan raya, terutama yang menghampiri jalan-jalan pembaikan jalan itu kan. Jalan menjadi kecil, jadi kita kena berhati-hatilah, lebih-lebih lagi dalam keadaan cuaca yang tidak mengizinkan ni kan. Terima kasih kerana terus bersama Nasional FM. Teruskan mendengarkan geng burung hantu.

Stadium Hard Rock di Miami, Florida yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026 menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.

0: Kejohanan Dunia.
1: Stadium Hard Rock di Miami, Florida yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026 menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.
2: Terima kasih kerana mendengarkan Nasional FM. Inilah dia geng burung hantu. Kepada anda di luar sana, saya juga nak war-warkan yang kami, saya lah seorang yang bertugas malam ni kan. Okey, Hanim juga bersiaran dalam TikTok Live Nasional FM. Boleh jenguk ramai-ramai dekat dalam ni. Suka Hanim. Hai kepada Ita Chot yang dari tadi bersama dengan Hanim. Juga ada Levin The Girl, ada Edward Amirul daripada Singapura, ada daripada tadi, ada kalau kita scroll tadi jadi lambat pula scroll dekat, ada ramai lagi yang dekat dalam ni, ada dari Alif Zaya, ada Alif Zaya dekat dalam ni, ada Syam Reisi, ada Fiza Riza, terima kasih kerana setiap hari tanpa culas dekat dalam TikTok Live Nasional FM. Ada Asmadi Madi yang bertanya khabar Abang Manis. InsyaAllah Abang Manis akan menemani anda nanti. Okey, Z1357, ada Mamis, Abang Lori hadir turun barang dekat JB, dekat Singapura katanya. GBH mantap. Lagi ramai-ramai boleh masuk kat dalam TikTok Live Nasional FM. Dekat dalam tu ada kita boleh selain berkenalan dengan saya, boleh juga berkenalan dengan rakan-rakan pendengar setia Nasional FM. Geng burung hantu dalam ni, geng-geng burung hantu ni memang hebat-hebat, memang dapat mengubat jiwa yang lara, hati yang duka. Bersama-sama kita dengan berkongsi cerita bersama. Itulah dia keistimewaan Nasional FM, geng burung hantu. Untuk teruskan hiburan malam ini, untuk anda, Nasional FM.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Klik. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Klik di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Klik, aksi live kelas dunia.

0: ikuti kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati
1: untuk info semasa dan kandungan menarik.
2: Terima kasih kerana setia bersama Nasional FM Sentiasa di Hati, geng burung hantu. Hari ini Hani nak kongsikan waktu pagi ni kita bercakap pasal sedikitlah, kita cakap pasal kesihatan. Kenapa Bob T100 sangat mencabar untuk dirawat di hospital. Ini adalah pesakit-pesakit diabetes yang mengalami berat badan yang berlebihan itu kan, kerana antaranya susah dapat line untuk kita cucuk darah, sukar ambil darah lah kan. Intubasi lebih sukar jika berlaku kecemasan. Okay. Ada juga masalah OSA risiko tinggi dan ventilasi lebih mencabar. Begitulah antara masalah yang dihadapi jika kita mempunyai berat badan yang lebih. Untuk mengatasinya antaranya boleh mulakan dengan kurangkan air manis, jaga portion makanan dan jalan kaki, tidur yang cukup, rawat OSA jika ada berdengkur kuat tu kan. Dapatkan nasihat daripada klinik kesihatan juga. Boleh juga join Edward Amirul dekat dalam TikTok live kita ni kan, sambil-sambil dia dengarkan Nasional FM, sambil-sambil dia atas track. Apa kelebihan untuk yang bersenam waktu pagi ni? Kebaikan bersenam waktu pagi membantu meningkatkan peredaran darah, memberi lebih banyak tenaga untuk mulakan hari, mengurangkan tekanan, meningkatkan mood. Apabila kita bersenam, badan hasilkan hormon yang membantu memberikan rasa lebih gembira dan tenang. Itulah yang kebaikan antara kita dapat daripada menyihatkan badan ni kan. Terus kekal bersama kami kerana banyak lagi hiburan yang menarik untuk jam seterusnya. Dengarkan Nasional FM Sentiasa.

0: Sonar FM, sentiasa di hati.
1: Mini Piala Dunia.
2: Stadium Hard Rock di Miami, Florida, yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026, menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.
1: Sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SP

Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi pendengar Setia Nasional FM, sentiasa di hati. Itu hanya bagi dengar sikit lah lagu daripada Zuraini. Okey, lepas ni kita dengarkan lagu daripada Zuraini. Sebelum itu, Hanim nak ingatkan kepada anda yang masih dalam perjalanan supaya sentiasa memastikan jarak selamat kenderaan anda, walau di mana juga anda berada. Yang penting kita kena nihalah mematuhi had laju kenderaan tu yang paling kita kena utamakan, walau di mana juga anda berada. Okey, dalam ketika ini kita dah sampai ke jam yang ketiga siaran bersama saya. Terima kasih kepada anda yang sentiasa menyokong Nasional FM, menyokong geng Burung Hantu di mana juga anda berada, sama ada sedang mulakan tugas di pejabat, yang ada juga yang sedang bekerja masih sama macam saya menguruskan hal-hal, ada juga yang bangun dah mulakan urusan-urusan untuk perniagaan esok hari, berada di rumah maupun yang sedang memandu. Hanya ucapkan selamat menjalani hari yang penuh dengan semangat. Setiap pagi adalah peluang baru untuk kita mencipta sesuatu yang lebih baik. Tak kiralah apa juga cabaran yang dihadapi, terus melangkah dengan yakin kerana setiap usaha yang dilakukan hari ini adalah pelaburan untuk kejayaan masa hadapan. Okey, untuk lagu Zuraini tadi ada dalam senarai mainan lagu pagi ini. Tapi sebelum itu, dengarkan Kasih Yang Terpisah dari Ida Yu.

0: Piala Dunia.
1: Stadium Hard Rock di Miami, Florida yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026 menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.

Sandiwara daripada Espos Band telah menghiburkan anda. Okey, Anim nak juga kongsikan antara suka duka. Suka duka apa tu? Suka duka nikah di Siam. Bila cakap pasal bernikah di Siam ni kan, ada juga yang akan tanya. Ada juga yang akan terangkat rasanya kan. Okey, ni sebenarnya Hani nak kongsikan pasal suka duka bernikah dekat Siam ni. Pasangan yang bernikah di Thailand tanpa kebenaran mahkamah syariah boleh dikenakan hukuman termasuk denda mengikut peruntukan di bawah enakmen negeri masing-masing. Kalau di Kedah, kesalahan berkahwin tanpa kebenaran boleh dikenakan tindakan mengikut Seksyen 35 dan Seksyen 124 enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Kedah. Bagi kes poligami selepas pindaan, pesalah boleh dikenakan hukuman denda tidak lebih RM3,000 atau penjara selama maksimum setahun atau kedua-duanya sekali. Bukannya apa Hanim nak kongsikan suka duka nikah di Siam ni. Sebab apa tau, jelasnya pasangan wajib mendaftar perkahwinan masing-masing bagi mengelakkan penafian hak anak. Itulah yang paling kita takutkan. Bila kita nak mendirikan rumah tangga, apa kata kita ikut jalan yang betul? Sebab apa? Untuk kemudian harinya kan, kemudian harinya yang mendapat permasalahan itu adalah anak-anak kita lah. Yang belum mendaftarkan perkahwinan, proses pendaftaran CJ kelahiran juga akan terjejas kerana status ibu bapa perlu dibuktikan terlebih dahulu. Itulah, sama-samalah kita beringat, bukan mendirikan perkahwinan itu, tiang agama itu adalah satu perkara yang amat-amat dituntut dalam Islam, tapi mengikut cara yang betul, insyaAllah kekal bahagia, mawadah sakinah warahmah kata orang. Jadi kepada anda, ikutlah apa yang betul, kita jadikan perkara yang kita jadi ikutan, yang tak betul kita tolak ke tepi. Inilah dia kan, antara kita, antara geng Burhanto, sama ingat mengingati. Teruskan hiburan untuk hari ini, pagi ini, untuk lagu seterusnya daripada kumpulan utama Hentikan Alasanmu. Nasional FM, sentiasa di hati.

dramatic, jauh dan epic. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

0: Ramati, jaringan Epi. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Mini Piala Dunia. Stadium Hard Rock di Miami, Florida yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026 menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.

Terima kasih kerana masih mendengarkan Hanim dalam Geng Burung Hantu. Assalamualaikum kepada pendengar-pendengar setia Geng Burung Hantu. Masuk ke jam keempat pagi ini. Di kesempatan ini Hanim nak ucapkan selamat menjalankan tugas kepada semua yang memulakan rutin kerja pagi ini. Semoga setiap urusan dipermudahkan, diberikan kesihatan yang baik kepada kita, kekuatan fizikal dan mental serta sentiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Salam hormat kepada abang-abang polis kita, abang-abang bomber kita, juga abang-abang GPJ yang memastikan keselamatan pengguna jalan raya serta semua petugas buat kuasa dan pasukan keselamatan. Tak mengira masa, jasa dan pengorbanan anda amat kami semua hargai. Tidak lupa juga kepada jururawat, juru-jururawat, doktor, pembantu perubatan dan seluruh warga kesihatan yang sangat komited memberikan rawatan dan khidmat terbaik, bukan kepada sesiapa, kepada kita rakyat Malaysia. Okey, juga kepada ucapan selamat pagi ini hari ucapkan kepada warga industri alternatif negara, kepada anda yang bertugas di Pro 2 terutamanya, kepada yang bertugas di Proton dan kilang-kilang pembuatan automotif dan komponen di seluruh Malaysia. Segala proses pengeluaran berjalan lancar, hendaknya sentiasa mengutamakan aspek keselamatan di tempat kerja. Itu yang Hanim harapkan. Buat semua pendengar yang bekerja, ingatlah bahawa setiap amanah yang dilaksanakan dengan penuh keikhlasan adalah satu sumbangan yang besar kepada kepada siapa lagi, kepada keluarga kita dan juga kepada negara. Teruskan memberi yang terbaik dalam apa jua bidang yang anda cuburi. Untuk itu, layanlah lagu ini untuk Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Rock di Miami, Florida yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026 menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.

Hani masih lagi di sini menemani anda walau di mana juga anda berada. Kepada yang dalam pemanduan, diharapkan semoga anda sentiasa kekal cergas sewaktu-waktu sebegini. Kalau ikut waktu tengah lah kan, tengah pagi ni 3:26 minit pagi. Jadi kadang-kadang kita memang akan rasa sedikit mengantuk. Kalau yang mengantuk membawa dalam perjalanan tu, bawa lori kita berhentilah di R&R berdekatan. Okey, terus layan geng buruh hantu. Seperti dekat dalam laman Facebook Nasional FM, ada Muhammad Hisham Mudin katanya dari Ipoh hadir melapor diri bersama Otai, ayah angkat kesayangan Mansur Taridi bin Hussein, peminat tegar GBH semestinya di saluran Radio 1 Radio Nasional FM. Daripada Princess Su tadi, daripada Marsha Saleh, waalaikumsalam, selamat bertugas. Okay, on terus sampai pagi katanya Lin Roslinda, dari Roslinda. Ada juga dari Muhammad Fahmi, Abu Bakar, Abang Lori pun. Semoga lancar perjalanan Abang Muhammad Fahmi Abu Hassan hendaknya. Ada juga daripada Nozimus, daripada Yop PS, dari Terengganu, Kuala Terengganu hadir. Santalia Beruas, selamat malam kepada geng buruh hantu Nasional FM. Ada yang Hida, ada daripada Martin Suyabamas, dari Cik Ma, ada ramai lagi dekat dalam tu. Daripada Hasnur Riza, selamat bertugas. Hanim katanya, hanya ada namamu menemani. Cia-cia-cia, semoga terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Geng burung hantu, ha, waktu-waktu kala ini mungkin ada antara anda yang dah mula lepak-lepak dekat kedai. Kalau tadi ada kedai di Bong, ha, dekat apa tu nama dia? Tanjung Malim katanya, ada dekat dalam TikTok live kita tadi sebentar tadi, dia kata kalau dekat gerai dia tu dah mula dah orang ramai, terutamanya pelajar-pelajar daripada UPSI lah, dekat kedai di Bong, standby untuk perlawanan bola sepak FIFA World Cup 2026 yang akan berlangsung pada pukul 4 pagi nanti antara Brazil menentang Norway. Ramailah yang katanya Norway yang menang 7-0 katanya. Tapi betul ke? Kalau penyokong-penyokong Brazil kata mana boleh? Kena Brazil 7, Norway pula 0. Sedang-sedang kita menantikan perlawanan, mungkin ada juga yang sekarang ni mencari burger kan? Kalau kedai-kedai burger ni, kalau waktu-waktu musim perlawanan bola sepak ni, bola sepak FIFA terutamanya kan, kebanyakan kedai akan beroperasi lebih lama lah, beroperasi lebih lama, lepas tu pelanggan pun banyak, ramai kan, jadi nak tanya jugalah, burger, kedai burger, apa keistimewaan kedai burger di tempat anda? Kalau ikut lontaran cerita dekat Facebook Terengganu kita ni, ada beza ke burger Terengganu dengan burger negeri lain? Ada seorang memberikan komen, jahatlah burger Terengganu ni, mana nak dapat burger tepi jalan macam dekat Terengganu, siap ada baked beans dan pickle dalam burger, kalah kalah satu perniagaan yang hebat tu kan. Macam mana nak dapat burger yang love burger jalan Terengganu tu? Kalau ikut kata pengunjung lain 22 tahun nikah dengan orang Terengganu, burger Terengganu ada di jalan setiap 1 kilometer ada jumpa kedai. Katanya burger nombor 1 legend Terengganu, HSNZ Abang Wan dari 80-an. Ada juga burger Pian Padang Maidin, sejak awal 90-an terbaik, burger stadium, macam-macam kedai burger kan dekat Terengganu tu. Saya bila sebut pasal kedai burger ni macam lapar pula. Kepada anda yang dekat kedai tu, alhamdulillah lah, dah depan kedai kan, sambil-sambil menjamu selera, tapi tak menjamu sangat lah waktu-waktu pagi macam ni. Kebanyakan yang duduk kat kedai mamak tu, dia mengopi lah, mengopi, mengetih, sambil-sambil mengopi, mengetih tu, layan dulu Nasional FM, Geng Buruh Hantu.

Lapangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan, SPR sedia membantu.

Kota Parada. National FM, sentiasa di hati. Lagu-lagu terbaik tiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi kepada pendengar setia geng burung hantu. Alhamdulillah, dah masuk ke jam kelima saya pada pagi ini. Hani masih lagi di sini menemani anda, bukan sahaja di radio, juga di dalam TikTok Live Nasional FM Geng Burung Hantu. Terima kasih kepada semua pendengar yang masih setia dan memilih Nasional FM sebagai peneman anda walau di mana juga anda berada. Semoga hari ini dibuka dengan semangat yang tinggi, hati yang tenang dan urusan yang dipermudahkan buat anda yang sedang memandu. Okey, semoga perjalanan anda selamat sampai ke destinasi lancar. Patuhi peraturan jalan raya, sentiasa utamakan keselamatan diri dan juga kepada anda yang dekat kedai mamak tu ketika ini. Ada yang dekat kedai mama, ada yang dekat rumah depan televisyen, menonton RTM Klik. Peminat bola sepak, jangan lupa bahawa sedang berlangsungnya lah perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 antara pertembungan Brazil dan Norway dalam pusingan 16 terbaik. Ramai yang tak sabar melihat sama ada Brazil ataupun Norway mencipta kejutan di pentas dunia ini kan. Apapun pasukan pilihan anda, semoga kita disajikan dengan aksi bola sepak yang menarik, semangat kesukanan yang tinggi dan bermain yang menghiburkan. Dapat bola tu, bila dapat kita pun rasa macam wow, rasa semangat kita kan, pasukan kita meraih mata tu. Kepada yang lain, teruskan bersama Nasional FM kerana selepas ini banyak lagi lagu-lagu dan informasi untuk perkongsian menarik akan saya bawakan khas untuk anda pendengar setia Geng Burung Hantu. Inilah dia, Nasional FM, sentiasa di hati.

Stadium Hard Rock di Miami, Florida yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026 menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.

0: Sepak dunia kini kembali. Rasai kegegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Terima kasih geng burung hantu, anda masih lagi mendengarkan National FM, sentiasa di hati. Walau di mana juga anda berada, saya doakan semoga semuanya dipermudahkan, dilancarkan segala urusan kita pada pagi ini dalam perlawanan bola yang semakin hangat antara Brazil dengan Norway waktu sekarang ini. Hanya juga nak kongsi satu berita yang viral berkaitan kalau keadaan ni kita memang selalu tengok ya. Penggunaan rooftop, sunroof yang ada cermin dekat atas kereta tu kan. Penggunaan sunroof ni bukan tempat untuk bermain. Kalau kita tengok memang selalulah kan budak-budak keluarkan kepala panjat untuk melihat keindahan alam waktu-waktu balik kampung terutamanya lah kan. Kita akan nampaklah keadaan ini dekat tengah-tengah jalan kan, sambil-sambil bersiar bawa kereta petang-petang tu. Itulah satu rakaman yang memaparkan dua kanak-kanak mengeluarkan kepala melalui sunroof sebuah kereta yang sedang bergerak. Dia mengundang kebimbangan orang ramai kerana bagi setengah orang ia mungkin nampak kelihatan momen yang santai dan seronok macam saya kata, tapi hakikatnya tindakan ini sangat bahaya. Kanak-kanak berdiri mengujurkan kepala keluar kalau terhantuk pada objek di luar macam mana kan, terjatuh atau tercampak ke jika pemandu brek mengejut, boleh mengalami kecederaan yang serius, terganggu keseimbangan kerana pergerakan kenderaan. Sunroof bukan direka untuk kanak-kanak berdiri, bermain atau menikmati udara luar. Kenderaan sedang bergerak itu sangat bahaya lah kan. Sebagai ibu bapa, kita kena ambil cakna lah perkara ini ya. Tetapi perkara ni memang tidak boleh dikompromi, iaitu keselamatan anak-anak. Kadang-kadang kemalangan ni berlaku bukan sebab niat yang niat kita, tapi ia berlaku kerana satu detik kelalaian. Semoga insiden seperti ini menjadi peringatan kepada semua. Anak-anak perlukan kebebasan untuk membesar, tetapi dalam ruang yang selamat. Itulah yang kongsikan sikit lah kan, sebagai peringatan kita sama-sama. Jadi kepada anda yang masih di luar sana, yang masih dalam perjalanan, terus kekal bersama National FM, geng burung hantu.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

0: hatiku kan bernyanyi.
1: Sayang, selamat pagi. Selamat pagi, sayang-sayang mendengar. Setia geng Burhantu Nasional FM. Apa khabar anda? Semoga anda dalam keadaan sihat walafiat. Kepada yang sambut hari jadi hari ini, selamat hari jadi saya ucapkan. Kepada yang masih lagi dalam perjalanan, sebab hari ini adalah hari Isnin. Kebanyakannya mungkin ada yang memulakan perjalanan dari kampung, pulang ke ibu kota untuk tugas harian kan. Semoga dipermudahkan segala urusan, lancar perjalanannya, insyaAllah. Jadi sekarang ni nampaknya dah sampai ke jam terakhir untuk Hanim menemani anda daripada pukul 12.30 malam tadi sehingga ke 6 pagi. Semoga kejayaan tidak tersilap pilih kepada kita yang sentiasa berusaha, kita sentiasa bekerja tak kira waktu kan. Jadi kepada anda yang sama macam Ani, masih lagi dalam tugasan, waktu pulang nanti hati-hati. Ingatlah, kejayaan bukan sekadar tentang seberapa pantas kita sampai ke destinasi, tetapi tentang kesungguhan untuk terus melangkah walaupun berdepan dengan pelbagai cabaran. Teruskan memberikan yang terbaik dalam apa jua bidang yang kita ceburi. Setiap usaha yang ikhlas pasti ada ganjarannya, walaupun tidak datang serta merta. Sepanjang jam terakhir ni, Hanim masih lagi akan segar menemani anda dengan lagu-lagu terbaik, informasi semasa, tips-tips bermanfaat juga, pelbagai perkongsian menarik yang pasti menceriakan pagi anda. Jangan ke mana-mana, teruskan kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Sayang, it's your boy, C to the P.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uddatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya, marilah bersama-sama kita merafakkan syukur, sebesar-besar syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita berkumpul dan berhimpun, mudah-mudahan insya-Allah kedudukan kita, keberadaan kita, hadirnya kita pada hari yang barakah ini tidak lain dan tidak bukan adalah sebahagian daripada taman-taman syurga yang dijanjikan oleh baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, jutaan berbanyak-banyak terima kasih diucapkan kepada semua ahli jawatan kuasa Masjid Muhammadi di RTM Angkasa Puri kita, terutama kepada Al-Fadil Tuan Imam, Tuan Bilal dan kepada semua. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati kita fi dunia wal akhirah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah beberapa minit masa yang diperuntukkan kepada ustaz, kita akan kupaskan satu tajuk yang diamanahkan, satu tajuk yang diberikan kepada ustaz, tajuk yang begitu baik, iaitulah empat tanda kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Nah, bila sebut tanda kemuliaan ni tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, sebenarnya berat. Betul tak tuan-tuan? Bila kita sebut tentang tanda mulia ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila sebut tentang tanda mulia ni adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Bila sebut tentang mulia ni tuan-tuan, tidak lain dan tidak bukan hanya terkena kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi washabihi wabarakatuh. Tapi tak apalah. Walaupun kemuliaan itu milik mutlak kepada Rasulullah, kita cuba sedaya upaya. Walaupun cuba macam mana pun, kita tetap takkan boleh ikut apa jejak langkah baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya tak boleh ikut tu daripada segi perfect tu. Nah, nama pun Rasul. Sebab tu ulama sebut di dalam kitab Faridatul Faraid, cerdik macam mana, usaha macam mana, bertungkus lumus macam mana pun, dia Rasul dengan Nabi tak boleh usaha. Tak boleh. Ustaz, saya hantar anak saya belajar agama ustaz, pergi Jordan, pergi Mesir. Ustaz, saya hantar anak saya hafiz Al-Quran 30 juzuk ustaz. Alhamdulillah. Ustaz doakan mudah-mudahan Allah Ta'ala berkatkan dunia dan akhirat. Itulah ustaz. Ustaz, kalau boleh ustaz doakanlah anak saya ni jadi Rasul. Pelik dah tu. Ustaz doalah ustaz. Mudah-mudahan anak saya jadi Nabi. Abang ni sihat ke tak sihat ni? Kena-kena pergi klinik dulu ni. Nah? Tapi kalau ustaz doakan anak saya jadi ulama ustaz, doakan anak saya jadi orang soleh ustaz, doakan anak saya jadi bagian-bagian ustaz. Tak apalah. Jadi itu adalah boleh diusahalah insya-Allah. Tapi untuk doa untuk menjadi Nabi, doa untuk menjadi Rasul, dia tak bolehlah, kerana dia adalah pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi yang pertama tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, empat tanda kemuliaan yang Allah Taala letakkan kepada satu golongan, satu kelompok, satu orang yang berusaha. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanda kemuliaan yang pertama di sisi Allah Subhanahu wa taala, iaitulah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang ataupun golongan ataupun anak yang berbakti ataupun berkhidmat wali walidaina, kedua orang tua dia. Ni orang yang mendapat kemuliaan di sisi Allah. Sebab tu ada seorang hamba Allah, jumhur ulama kata dia bukan sahabat lah, tapi nama dia masyhur di langit. Betul?
Dia tak dikenali manusia dekat bawah-bawah ni. Maksudnya tak dikenali dengan kita. Kalau duduk zaman tu lah, orang pun tak berapa kenal, orang pun tak berapa tahu. Tapi dia ni tadi sangat masyhur, sangat terkenal. Makhluk-makhluk yang berada di langit semua tahu tentang kelebihan hamba Allah ini. Berasal daripada bumi Yaman. Namanya tidak lain dan tidak bukan, tuan-tuan pun biasa dengar. Mungkin ada nama-nama anak tuan-tuan pun tuan-tuan biasa bagi kot, ataupun nama anak-anak sepupu ke. Nah, nama dia siapa? Iaitulah Uwais Al-Qarni. Kan? Sampaikan Nabi pesan kepada sahabat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, kalau kamu jumpa orang ni, cepat-cepat suruh dia angkat tangan berdoa untuk kebaikan kamu dunia dan akhirat. Subhanallah. Kalau fikir logik lah tuan-tuan, minta maaf cakap tuan-tuan, kita fikir logik sekejap. 10 orang sahabat dijanjikan Nabi dakhalal jannah lah. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali, Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, Mu'az bin Jabal, Bilal bin Rabah. Tak payah cerita lah. Tapi Nabi tetap pesan juga kepada para sahabat, awak pergi ke satu tempat diizinkan oleh Allah, jumpa orang ni, kriteria dia begian-begian-begian, cepat-cepat, kalau bahasa kita lah, ustaz, bang, pakcik, tolong doakan saya boleh tak pakcik? Contoh, nak buat misal, Nabi sebut kepada sahabat, jumpa kepada Uwais Al-Qarni, jangan lengah-lengahkan masa. Kerana apa? Orang ini doanya cukup mustajab. Apa kelebihannya? Apa faktornya? Apakah yang dia buat di atas muka bumi Allah sampai Nabi dah sebut-sebut nama dia? Tidak lain dan tidak bukan berkhidmat kepada ibunya, luar biasa. Ini orang berbakti kepada mak ayah ni tuan-tuan, besar sungguhlah. Bahkan dalam hadis menyebut kita orang lelaki nak dapat syurga daripada telapak bawah kaki mak ayah kita, betul? Nak dapat redha Allah. Kalau mengaji dalam hadis, nak dapat redha Allah. Orang Melayu kita dah sebut bawah telapak. Bawah telapak mak tu ada syurga. Istilahnya taat, istilahnya tunduk, istilahnya jangan deraka. Jangan pula pergi ambil tapak kaki mak tu pula pergi tengok pula. Mana pula celahnya syurga mak. Oi. Kaki dipecah-pecah lagi adalah. Jangan. Betul. Nak gambarkan kepada kita, nak dapat redha Allah bagi seorang ar-rijal, seorang daripada anak lelaki, melalui daripada redha ibu dan ayah dia. Betul tak? Tapi kalau orang perempuan sebelum dia kahwin gitulah. Tapi kebiasaannya kalau bernikah, aku terima nikahnya, berpindah kepada siapa? Suami dia. Jadi pertama tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, orang yang mendapat kemuliaan di sisi Allah. Okey? Sehinggakan di dalam kitab Jauharul Mauhub karangan Syekh Muhammad Ali bin Abdul Rahman bin Abdul Ghafur menyatakan, orang yang mendoakan kepada kedua orang tuanya dalam pada masa yang sama berkhidmat, sedaya upaya menjaga kedua orang tuanya, jaminan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak itu, hamba Allah itu, manusia itu, insan itu tidak akan papa sampai bila-bila. Maksudnya tidak akan papa, iaitu tidak akan miskin. Orang yang berkhidmat kepada kedua orang tuanya, sama ada doa Allahummaghfir lana wa liwalidayna

0: Rahimin. Orang yang berkhidmat kepada kedua orang tuanya dalam pada masa yang sama mendoakan kebaikan, kesihatan, keberkatan, panjang umur. Di dalam kitab Jauharul Mauhub karangan Syekh Muhammad Ali bin Abdul Rahman bin Abdul Ghaffar menyatakan tidak akan miskin. Anak itu tidak akan miskin sampai bila-bila. Anak itu tidak akan papa sampai bila-bila. Subhanallah. Cuma ulama huraikan tidak miskin dengan makna tidak papa tu bukan jadi kaya. Jangan salah faham. Boleh? Oh, jaga mak ayah saya Ustaz, tak kaya-kaya pun macam Alif Syukri tu Ustaz. Jangan. Bukan begitu. Sebab tu di hadis bukan kena pakai akal semata-mata. Dia kena tengok tafsir-tafsir oleh ulama muhaddisin. Bila Nabi sebut takkan miskin, takkan papa, orang yang doa, orang yang jaga, orang yang khidmat, orang yang cakna, apa lagi ya? Kita kata orang yang pelihara, orang yang ajak duduk dengan mak dia. Kalau kata mak dia dah uzur dan sebagainya lah, maksudnya dia take care. Bahasa paling tepat kita, take care, ambil peduli. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut takkan miskin takkan papa. Bukan takkan miskin takkan papa tu maknanya orang tu jadi kaya. Bukan. Ulama sebut orang ni akan diberkatkan, dicukupkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Allahumma

Geng Borong Hantu, terima kasih kerana masih setia lagi bersama dengan Hanim pada pagi ini. Ha, tinggal berbaki lagi 28 minit untuk kita bersama, untuk kita berkongsi sedikit info pagi ini. Kalau Hanim tengok dekat dalam perkongsian dari TikTok, ada banjir berlaku dekat ibu kota, di bangunan berkeliling. Semoga yang berada dalam kawasan itu berada dalam keadaan yang selamat. Juga kenderaan, kalau ikut pagi ni akan adalah kenderaan-kenderaan yang akan melalui kawasan-kawasan. Kalau ikut bangunan berkeliling tu adalah kawasan yang sibuk ya pada waktu pagi, kalau di ibu kota Kuala Lumpur inilah. Jadi semoga banjir tu surut cepat, sebab kadang-kadang dekat KL ni dia bukan banjir apa, banjir kilat. Bila hujan tak berhenti, sungai pun melimpah. Begitulah senario yang berlaku di ibu kota-ibu kota yang kebiasaannya disebabkan dengan masalah peparitan. Kepada anda yang di luar sana, sedikit tips untuk berkongsi kita bersama adalah tips bagaimana untuk kekal sihat dalam rutin harian kita yang semakin sibuk. Pertama, pastikan kita minum air kosong yang secukupnya. Badan kita memerlukan air untuk berfungsi dengan baik. Jadi jangan tunggu sampai dahaga baru minum. Amalkan minum air secara berkala sepanjang hari. Kedua, jaga pemakanan. Tidak salah untuk menikmati makanan kegemaran, tetapi biarlah dengan kadar yang sederhana. Jangan lupa juga untuk bergerak aktif. Tidak semestinya pergi ke gym, cukup untuk berjalan kaki, naik tangga atau melakukan regangan ringan. Yang ini, regangan ringan ni, saya pasti untuk ibu-ibu di luar sana tu, kita bukannya berzumba setiap hari kan, tapi mesti ada kerja-kerja tu yang membuatkan kita kerja non-stop selama 10 minit. Itu boleh dianggap sebagai renggangan ringan yang menyihatkan badan kita jugalah. Sedikit pergerakan pun sudah membantu tubuh menjadi lebih sihat. Yang paling penting, yang terakhir sekali, adalah kesihatan mental. Jadi sama-sama kita menjaga kesihatan mental kita, luangkan masa untuk berehat, bernafas dengan tenang dan lakukan perkara yang kita suka supaya fikiran kekal positif dan tidak tertekan. Itulah yang sebaiknya ya. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Stadium Hard Rock di Miami, Florida yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026 menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.

Alhamdulillah, sampai ke penghujung segmen untuk hari ini. Setelah 6 jam saya menemani anda daripada pukul 12.30 malam tadi, okey, hingga ke 6 pagi. Jadi banyak perkongsian yang kita telah kongsikan bersama. Terima kasih kerana masih setia lagi memilih Nasional FM sebagai teman anda. Sebentar lagi kita akan masuk waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, iaitu pada pukul 5.56 minit pagi. Selamat menunaikan solat subuh kepada muslimin dan muslimat. Kepada yang masih dalam perjalanan, jika masih dalam perjalanan itu, jika mengantuk, berhentilah di RNR berdekatan. Juga bolehlah kita berhenti untuk menunaikan fardu solat subuh nanti. Okey, sebelum saya mengundurkan diri, ada satu pantun yang saya titip untuk penutup bicara. Pagi hening burung bernyanyi, embun jernih di hujung laman, jaga kesihatan, ikhlaskan hati, semoga hidup sentiasa diberkati. Terima kasih atas kesetiaan anda bersama Nasional FM, bersama geng burung hantu. Sebentar nanti Tiga Suara akan bersama anda dengan lebih perkongsian dan pengisian yang menarik, tentunya di Nasional FM. Saya undurkan diri, saya Hanim, atau nama sebenar saya Sharifah Hanim binti Said Yahya Agama, mengundurkan diri. Assalamualaikum, hiasi diri dengan senyuman. Bye.

firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

0: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk anda yang terus setia mendengarkan Mutiara FM edisi Isnin 6 Julai 2026 bersamaan 20 Muharram 1448 Hijrah. GPM kembali bertemankan Bambam 6 pagi sampai pukul 10 pagi nanti. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia mendengarkan kami melalui 3 frekuensi Mutiara FM 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz, dan juga untuk anda yang terus setia mendengarkan Mutiara FM melalui aplikasi RTM. Klik okay. Dan pastinya untuk paduan muslimin dan juga musliman, sebentar tadi tepat pukul 5.56 pagi telah masuk waktu solat fardu subuh bagi negeri Pulau Pinang dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Terus dengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
0: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

الله بن غنام البياضي bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala hina yusbihu, Allahumma ma asbaha bi min ni'matin, faminka wahdaka la sharika lak, lakal hamdu wa lakal syukr." Faqad adda syukra yaumihi. Wa man qala mithla dhalik hina yumsi, faqad adda syukra lailatihi. Maksudnya, sesiapa yang pada pagi hari mengucapkan Allahumma ma asbaha bi min ni'matin faminka wahdaka la syarika lak lakal hamdu wa lakal syukr. Ya Allah, apapun kenikmatan pada pagi hari ini yang ku dapatkan, maka itu berasal darimu semata yang tiada sekutu bagimu. Bagimu segala pujian dan rasa syukur bererti telah menunaikan syukur pada hari itu. Dan sesiapa yang mengucapkan seperti itu pada petang hari, bererti telah menunaikan syukur pada malam itu. Hadis riwayat Abu Dawud.

Satu Jiwa. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: susahkan aku, aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
2: Can you bring daddy to hospital?
3: I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, selamat sejahtera. Siapa boleh terima kasih untuk membantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

0: Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
1: Patutlah banyak dah tak ada.
2: Kalau terus dibiarkan, ikan asli kita mungkin hilang.
3: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
1: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
3: Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my.
4: Apa? Bintang kecil?
5: Bintang kecil?
4: Ha? Bintang kecil?
5: Ha? Bintang kecil?
4: Ha? Bintang kecil?

0: Kami mencari adik-adik yang berumur 7 hingga 12 tahun yang boleh menyanyi dan menari untuk mewakili Pulau Pinang dalam Uji Bakat Bintang Kecil 2026. Pakat Mai Uji Bakat pada 18 Julai 2026 di Auditorium RPM Pulau Pinang bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang. Bawa bersama salinan MyKid, gambar, lagu dalam bentuk pendrive dan berpakaian kemas. Untuk maklumat lanjut, hubungi Katy di talian 019-470-2596. Anda juga boleh saksikan terma dan syarat di Facebook Mutiara FM. Mungkin di sinilah bintang anda mula menyinar.
1: Digital, penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 atau ANSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Dengan ANSA 2025, internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

0: trivia menarik Piala Dunia 2026. Pemain tertua di Piala Dunia FIFA 2026 adalah penjaga gol Scotland, Craig Gordon, yang berusia 43 tahun. Ia lahir pada 31 Disember 1982. Ini merupakan penampilan pertama bagi Craig Gordon untuk pentas Piala Dunia FIFA 2026 berbanding Cristiano Ronaldo, Lionel Messi dan Guillermo Ochoa yang melakukan penampilan sebanyak 6 edisi FIFA World Cup 2026. RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026 eksklusif hanya di Mutiara FM.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya.

0: Setiap pelaksanaan projek strategik negara termasuk perolehan telaga gas kedua terbesar dunia di Turkmenistan tidak boleh berlaku ketirisan. Ketika menegaskan perkara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengingatkan kepimpinan masa hadapan agar terus berintegriti kerana pelaksanaan projek tersebut dijangka menjana pulangan puluhan bilion ringgit kepada negara. Pencapaian besar itu memberi manfaat kepada generasi akan datang melalui jaminan bekalan petroleum sekurang-kurangnya untuk tempoh 30 tahun.
1: Malaysia boleh untung sekarang, tak? Baru start sekarang. Garanti 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, anak-anak kita, cucu kita, termasuk di Johor, garanti gas supply 20-30 tahun. Puluh-puluh bilion ringgit masuk. Itu sebab orang mau race, mau jawatan. Sebab puluh bilion masuk, you jaga ini negeri, jangan bagi orang curi.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar memberitahu Malaysia akan memanfaatkan hubungan diplomatik dengan China bagi memperluas akses pasaran durian tempatan di samping meningkatkan permintaan dan menstabilkan harga raja buah itu. Tambah beliau, perkara itu akan dibawa dalam rundingan bersama rakan sejawatannya dari China, Li Qiang, yang dijadual berlangsung bulan depan. Langkah berkenaan susulan kejatuhan harga durian tempatan akibat lambakan hasil ketika ini yang menjejaskan pendapatan pekebun.
2: Ini saya pergi Gambir, pergi minum kopi tiam, dia tanya semua, apa pasal tak boleh kan PM tolong bagi naik sikit harga, import banyak sikit di China. Saya akan cuba bawa, ada durian baiknya bawa bagi ya, saya bawa ke China. Sebab China dia punya standard too high, dia punya standard banyak susah, tinggi sangat, tapi okey saya runding. Sebab apa saya sebut begitu? Senang saya boleh cakap. Sebab apa? Sebab dianggap kita kawan. Sebab itu di Malaysia ini, kita kena kawan dengan semua.
0: Perdana Menteri berkata demikian pada sesi ramah mesra bersama PMX di Dewan Undangan Negeri Tun Gambir di Muar. Perkara berkenaan diberi perhatian susulan keluhan pengusaha kebun durian ketika lawatan beliau ke negeri itu. Dalam hal lain, Datuk Seri Anwar menegaskan golongan muda agar menolak politik sempit yang memecah belahkan rakyat yang berasaskan sentimen kaum. Sebaliknya, memilih kepimpinan berwibawa yang mampu menyelesaikan isu-isu utama rakyat. Sehubungan itu, pilihan raya negeri Johor menjadi terbaik memilih pemimpin yang mampu membela masa depan mereka. Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan sama, Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil menyeru semua pihak supaya berkempen secara sihat dan beretika. Sempena PRN Johor, jelas beliau masih terdapat segelintir pengguna media sosial yang mengeluarkan kenyataan berbentuk cacian dan makian sepanjang tempoh kempen. Beliau memberitahu menerima aduan berhubung kewujudan akaun WhatsApp palsu yang menggunakan identiti seorang calon Pakatan Harapan yang bertanding dalam PRN Johor.
3: Kita kalau boleh, kita nak berkempen dengan bersih, dengan sihat dan tidak caci maki.
0: Datuk Fahmi Fadil. Penubuhan Suruhanjaya Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET bagi menggantikan Majlis TVET Negara serta pembentangan akta berkaitan di Parlimen dijangka dimuktamadkan akhir tahun ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Habidi berkata, keperluan itu bertujuan membolehkan aspek perundangan serta penguatkuasaan dasar TVET Negara dapat dilaksanakan dengan lebih komprehensif mencontohi model yang digunapakai di negara-negara maju. Jelas beliau, ketika ini siasi lebat urus giat dilaksana sebelum dikemukakan kepada kabinet untuk kelulusan.
4: Apabila sesi lebat urus ini telah selesai, kita akan mengemukakan kertas kabinet untuk mendapatkan kelulusan. Walaupun kelulusan dasar telah diperoleh, tetapi kelulusan untuk kita membawa perkara ini ke Dewan Rakyat dan Dewan Negara untuk diluluskan ini sedang dilakukan kerana ia memerlukan aspek perundangan. Kerana negara-negara maju kebanyakannya mempunyai Tibet Commission. Commission adalah suruhanjaya yang bukan hanya soal dasar tetapi soal pelaksanaan dan juga penguatkuasaan pada dasar-dasar.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia 2026, impian Brazil memburu gelaran dunia ke-6 berkecai apabila disingkirkan Norway 2-1 dalam aksi pusingan 16 terbaik. Erling Haaland muncul wira Norway apabila meledak dua gol dramatik pada minit ke-79 dan ke-90 untuk menamatkan cabaran juara dunia 5 kali itu. Kekalahan tersebut turut memanjangkan badi Brazil ke atas Norway yang masih gagal ditewaskan dalam 5 pertemuan. Malah sejarah sekali lagi berulang apabila Norway mengulangi kemenangan 2-1 ke atas Brazil seperti yang dicatatkan pada Piala Dunia 1998 sekaligus melangkah bergaya ke suku akhir. Sementara itu, misi memburu kasut emas kini semakin sengit. Tiga pemain bintang Lionel Messi, Kylian Mbappe dan Erling Haaland dilihat sebagai pesaing utama. Masing-masing mengumpul 7 gol setakat ini. Bagaimanapun, peluang masih terbuka luas. Mereka kini turut mengintai rekod legenda Perancis Jacques Fontaine yang masih memegang rekod 13 gol dalam satu edisi Piala Dunia sejak 1958. Dalam pada itu, FIFA menggantung kad merah yang dilayangkan kepada penyerang Amerika Syarikat Florin Balogun dalam aksi pusingan 32 terakhir menentang Bosnia Herzegovina sekaligus membolehkannya beraksi menentang Belgium di pusingan 16 terbaik. Keputusan itu diputuskan dalam mesyuarat jawatankuasa disiplin FIFA. Persatuan Bola Sepak Diraja Belgium menyatakan rasa terkejut dan sedang meneliti tindakan lanjut. Balogun sebelum ini dilayangkan kad merah selepas semakan VAR mengesahkan insiden terpijak kaki pemain lawan.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi menegaskan tiada normalisasi hubungan dengan Israel selagi keamanan yang adil tidak dicapai. Menurut beliau, keamanan itu mesti merangkumi penamatan pendudukan di wilayah Palestin serta penubuhan sebuah negara Palestin yang merdeka. Al-Sisi turut menyeru semua pihak mempertahankan gencatan senjata di Gaza dan menyokong penamatan konflik antara Iran dengan Amerika Syarikat. Negara anggota OPEC Plus bersetuju menaikkan had pengeluaran minyak sebanyak 188 ribu tong sehari mulai Ogos bagi menyokong kestabilan pasaran minyak global. Keputusan dicapai dalam mesyuarat maya selepas menilai keadaan serta prospek pasaran minyak dunia. Ini kali kelima berturut-turut OPEC Plus meningkatkan pengeluaran minyak. Mesyuarat seterusnya dijadual berlangsung pada 2 Ogos depan bagi menentukan paras pengeluaran bagi September. Beratus-ratus anggota bomba bertungkus lumus memadamkan kebakaran hutan yang melanda Perancis, Spanyol dan Portugal. Kebakaran itu memusnahkan lebih 17,000 hektar kawasan, manakala suhu di beberapa lokasi dijangka mencecah 40 darjah Celsius. Di Perancis, hampir 600 anggota bomba digerakkan bagi mengawal kebakaran di Trevillage. Manakala kebakaran berhampiran kawasan pantai Costa Brava, Spanyol memusnahkan lebih 2,200 hektar hutan dalam tempoh 2 hari.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Projek strategik negara mesti bebas ketirisan. Belia digesa pilih pemimpin berwibawa, tolak politik perkauman. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: satu suara, satu jiwa.
1: Juga menarik Piala Dunia 2026. Penampilan Asia di Piala Dunia FIFA mengikut rekod syarikat Hindia Timur Belanda yang kini dikenali sebagai Indonesia merupakan pasukan pertama dari Asia melakukan penampilan di pentas Piala Dunia pada edisi ketiga tahun 1938. Bagi gergasi Asia paling banyak melakukan penampilan di pentas Piala Dunia merupakan Korea Selatan yang bermula pada tahun 1954 dengan 12 penampilan. Pencapaian terbaik Korea Selatan adalah edisi 2002 berada di tempat keempat. RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026 eksklusif hanya di Mutiara FM.
2: Hai, Assalamualaikum. Saya Sufian Suhaimi. Kepada orang Penang semua, jangan lupa nak ikuti akaun TikTok Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Yezam Trafam, segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk yang terus setia mendengarkan Mutiara FM edisi Isnin 6 Julai 2026 bersamaan 20 Muharram 1448 Hijri. Masih lagi Bambam solo temankan anda pagi ini. Okay, 6 pagi sampai pukul 10 pagi nanti. Terima kasih untuk yang terus kekal setia mendengarkan Mutiara FM versi 3 frekuensi 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Dan juga untuk yang terus stream kami menerusi aplikasi RTM Klik. Apa khabar semua? Semoga semuanya sihat, sihat sejahtera. Alhamdulillah 3 hari Mutiara FM berkampung di PICCA Batu Sarina Pulau Pinang. Ramai yang pendengar-pendengar kita yang mai. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak untuk anda yang sentiasa support. Ada yang mai seorang, ada yang mai bawa keluarga, ada yang mai bawa anak menakan, ada yang mai tak tangan kosong, macam-macam bekalan yang dibawanya. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak yang berkongsi rezeki sama-sama dengan kami. Kami doakan semoga dimurahkan rezeki, dipermudahkan urusan dan insyaAllah, okay, semoga diberikan ganjaran yang terbaik. Okay, dan pasti juga Bambam akan terus setia temankan anda hari ini sampai pukul 10 pagi nanti. Dan seperti biasa pagi-pagi kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda ramalan cuaca negeri Pulau Pinang untuk edisi hari ini. Hari ini hari Isnin 6 Julai 2026. Di sebelah pagi diramalkan tiada hujan. Okey, petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pendalaman. Malam tak hujan. Ini ramalan. Okey, walaupun kadang-kadang cuaca ni tak menentu. Jadi mau duk faham, mau duk standby. Okey, dan insyaAllah kita nak akan semoga cuaca yang baik-baik saja untuk kita bersama. Okey, dan pasti kita nak ronda-ronda di sekitar Pulau Pinang. Okey, walaupun ramai yang beritahu hari ni ada yang tambah cuti hari ni Bambam sebab esok public holiday. Jadi ada yang mungkin ambil cuti Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa. Tapi trafik pagi ni tak cuti, geng. Sebab apa? Kita nak bawa anda untuk hari ni ronda-ronda di sekitar Pulau Pinang. Di atas jambatan Pulau Pinang, trafik perlahan disusur masuk jambatan Pulau Pinang hingga ke pertengahan jambatan Pulau Pinang. Dan seterusnya di atas Lebuh Raya, trafik juga perlahan dari Permatang Pau menghala ke Perai pagi ini. Dan seperti biasa melekat, ini lain macam ni, dari Taman Indrawasih nak menghala ke Perai pagi ni memang melekat. Okey, dan juga di bulatan Bukit Tengah dari Bandar Perda trafik juga perlahan. Dan seterusnya dari Politeknik Seberang Perai trafik juga perlahan. Okey, dan seterusnya dari Taman Janggui Jaya nak menghala ke UiTM trafik juga perlahan. Dan dari Jalan Permatang Nibung nak menghala ke Simpang 3 trafik juga perlahan pagi ni. Dan seterusnya kita nak kongsikan juga bersama-sama dengan dari Permatang Pauh, ini dari Jalan Kubang Semang nak menghala ke Permatang Pauh. Dan seterusnya disusul masuk Lebuh Raya trafik juga perlahan. Di Permatang Pasiak nak menghala ke Taman Arah Indah pagi ini trafik juga perlahan. Dan seterusnya ini dari Kampung Mengkuang nak menghala ke Pekan Penanti trafik juga sesak pagi ini. Dan seterusnya kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda dari Jalan Kulim. Dari Jalan Kulim nak menghala ke Macang Bubuk dan juga nak menghala ke Ceruk Tok Kun. Trafik juga sesak pagi ni. Dan seterusnya kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda di Pekan Bukit Metajam. Trafik juga perlahan. Ini dapat kita kongsikan bersama-sama dengan anda dari Taman Serumpun Berapit nak menghala ke Pekan Bukit Metajam. Okey, dan seterusnya di sekitar Taman Kota Permai nak menghala ke Bukit Minyak. Trafik juga perlahan. Okey, dan seterusnya menghala ke kawasan pendasian Bukit Minyak. Trafik juga perlahan. Okey, dan seterusnya kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda. Ini dari Taman Permatang Tinggi Indah nak menghala ke Simpang 3. Trafik juga perlahan. Dan di Simpang 4, trafik juga tak relax pagi ini. Dan begitu juga di sekitar kawasan pendasian Valdo di Simpang 4, trafik juga sesak pagi ini. Dan di susur masuk Plaza Tol Jawi, trafik juga perlahan. Dan seterusnya dari Jawi nak menghala ke Bukit Tambun, trafik juga perlahan. Ada kemalangan di atas Lembuh Raya. Dan di atas Jambatan Kedua Pulau Pinang, trafik lancar di kedua-dua arah. Okey, namun kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda dari Tasik Gelugong. Oh, ini seperti biasa ni. Di Tasik Gelugong, okey, trafik juga perlahan. Dari Taman Sepadu menghala ke Simpang 3 dan seterusnya. Ini pun sama juga, tak relax di sekitar Pokok Senar. Nak menghala ke Simpang 4, trafik juga perlahan. Di sekitar kawasan Pusat Bandar Bertang Perdana, trafik juga perlahan. Dan pagi ni di Paya Keladi, trafik lancar elok hari ni. Oh, lain macam begini, okey. Dan seterusnya kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda dari Teluk Ayak Tawang nak menghala ke Pangkalan Udara Batuas, trafik juga perlahan. Okey, itu di seberang. Sekarang kita nak masuk ke pulau pula. Okey, kalau kita tengok di susur turun Jambatan Pulau Pinang nak menghala ke Georgetown, trafik lancang elok hari ni. Okey, begitu juga dari Georgetown nak menghala ke Jambatan Pulau Pinang, trafik juga lancar. Namun di susur turun Jambatan Pulau Pinang nak menghala ke Bayan Lepas, trafik dah perlahan. Dan seterusnya di susur turun Jambatan Pulau Pinang menghala ke Batu Uban, trafik juga perlahan. Dan seterusnya di Sungai Nibong Highway nak menghala ke Bulatan Crystal Point, trafik juga perlahan. Dan seperti biasa menghala ke Jalan Tun Dr. Awang di kedua-dua arah, trafik masih lagi tak relax pagi ini. Di Bukit Gambiak pun sama juga, menghala ke Jalan Tun Dr. Awang. Dan seterusnya menghala ke Gelau, trafik juga perlahan. Dan dapat kita kongsikan juga bersama-sama dengan anda dari Gelau nak menghala ke Sungai Ara pagi ni, trafik juga tak relax. Okey, dan seterusnya di sekitar Bayan Lepas, di kebanyakan jalan-jalan utama di sekitar Bayan Lepas, okey, trafik juga perlahan di kebanyakan tempat. Di Permatang Damak Laut, trafik juga perlahan menghala ke Kampung Seronok. Dan di Teluk Kumbang, trafik juga perlahan di susur naik. Ada juga di susur turun Bukit Bukit Lama, okey, trafik juga perlahan. Dan di balik pulau, kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda pagi ni, trafik juga tak relax di bulatan Bukit Balik Pulau. Dan juga di susur naik Bukit Baru di Jalan Tun Sadon pagi ni. Okey, dan seterusnya di Jalan Masjid Negeri menghala ke Jalan Scotland, di kedua-dua arah trafik juga tak relax pagi ni. Okey, dan seperti biasa di jalan-jalan utama di sekitar Georgetown, di kebanyakan tempat masih lagi sesak pagi ni. Okey, jadi apa-apa untuk anda, okey, yang memandu, berhati-hati memandu, awasi jarak selamat kenderaan anda. InsyaAllah kita doakan semoga lancar dan dipermudahkan urusan kita bersama. Okey, terus AM3FM segalanya.

0: Alahai, Nur Lela.
1: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
2: Satu suara, satu jiwa.

0: sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Hampa kalau bosan-bosan tu, hantarlah message atau voice note hampa dekat WhatsApp kami 010-50-80-957. Ada cerita nak dikongsikan? Boleh. Nanti kami bacakan untuk hampa. Jor FM, segalanya untukmu.
1: Ezam Jor FM, segalanya untukmu. 7.32 minit pagi waktu ini. Good morning. Selamat pagi. Semangat pagi ni. Okay, ada yang cuti hari ni. Yang bercuti, selamat bercuti. Okay, yang bertugas pagi ni, kekal semangat. Okay, untuk kita meneruskan tugasan-tugasan kita. Okay, dan pasti juga orang kata apa, yelah bila mai hari Isnin kan. Tapi tak apa, sebab hari ni hari Isnin, besok public. Kan, esok public di Pulau Pinang ni. Jadi mungkin hari ni semangat dah lain macam sikit lah. Kan, sebab esok nak cuti. Tapi ikut mana pun tak kisahlah. Cuti tu satu kelebihan untuk kita kan. Tapi kalau kata bertugas tu, okay, laksanakan tugasan kita sebaik yang mungkin. Jangan ada yang cakap, alah mamam hari ni sehari lah abang kat bos. Tu suruh buat teruk sangat. Kita bekerja kot. Kan, jadi kita laksanakan amanah kita seperti biasa. Okay, jadi insyaAllah untuk anda semua yang masih di dalam pemanduan, yang masih dalam perjalanan, kita doakan semoga selamat sampai ke destinasi tujuan anda. Jangan duduk kelang kabut sangat. Jangan. Bukan apa, bila kita kelang kabut kan, ada je benda yang akan kita tinggal. Kan, contoh kan, bag. Duduk ralik-ralik hari ni awak rasa seronok sangat. Tak tahu, duduk jalan melenggang kan. Besok nak cuti. Kan, hari ni melenggang-lenggok jalan tu, tiba-tiba masuk-masuk kereta, sampai-sampai skrat jalan termenung, mana bag aku ni, cari-cari no, tak ada. Kan, sama juga macam setengah orang, telefon tu kan, telefon pun yelah, bangun-bangun tidur hari ni, tengok-tengok bateri no tinggal 5%, 5% je. Ini tak sampai kat tempat kerja ni kan, kita pun letak telefon atas meja, nak pop on charger. Lepas tu keluar macam tu ya kan, sampai-sampai kat tempat kerja, mana telefon ni? Kan, itulah. Apapun untuk anda pagi ni, sebelum nak keluar rumah tu kan, check dulu, periksa dulu apa-apa barang-barang yang penting kan. Dan yang terpaling penting, pastikan kalau kata Swiss ya, ataupun plug yang tak tutup tu kan, tutup dulu. Ataulah bil elektrik bayar tak mahal pun, kan, ada bajet lebih untuk bayar bil elektrik, jangan biar memaziak kan. Tambah-tambah, jangan tutup plug peti air pula. Swiss peti air jangan katup. Tu kalau katup lagi balik menangis. Hak lain-lain tu, mesin basuh kan. Tengok dekat rumah, kadang-kadang ada setengah orang dia buka Swiss charger tu kan, tempat cah telefon tu, dia buka, dia biar 24 jam. Lepas tu kaduh lah kabel tu kerap duk lingkup. Bila kita biar dia terbuka lama kan, sebenarnya boleh melingkupkan charger kita, dan juga boleh buang, orang kata apa, pembaziran, buang duit orang kata kan. Nak kena bayar dia elektrik banyak-banyak tu. Okay, dan periksa dulu sebelum kita nak keluar rumah, tak kisah ke mana jual destinasi kita kan. Tapi itulah, setengah orang cakap telefon ni kalau tak bawa memang susah hati. Tapi pagi ni kita nak kongsikan bersama-sama dengan kita. Kita nak tanya anda jujur lah kan. Bayangkan, okay, cuma anda bayangkan apa jadi jika selama seminggu, ini bukan sehari tau, ini bukan satu jam, ini bukannya 12 jam. Bayangkan dalam tempoh seminggu tu kan, internet memang tak ada. Apa yang biasanya yang anda akan lakukan bagi menggantikan aktiviti anda tu? Yalah, lah ni bukan kata orang muda tau. Makcik-makcik kita, pakcik-pakcik kita ada pencen tu pun. Kalau pagi-pagi tu kan, lepas-lepas sarapan pagi, lepas-lepas menyorok pagi tu kan, duduk dekat meja makan tu, scroll TikTok, scroll Facebook. Kan, nak tengok isu-isu semasa. Betul tak kan? Tapi bayangkan kalau internet tak ada selama seminggu kan, biasanya apa aktiviti yang anda akan lakukan? Ataupun rasa macam tak boleh hidup Bambam, rasa internet tak ada sehari pun, rasa macam nak mati Bambam, tak senang duduk. Tapi apatah lagi kalau seminggu Bambam, tenat Bambam, boleh masuk ICU. Okey, baik, untuk anda mungkin nak kongsikan dengan kami pagi ni 04-2107-389 ataupun layankan di ruangan WhatsApp Trafam 010-50-80-957. Trafam, segalanya untukmu.

0: Yezam Trafam, segalanya untukmu 7.45 minit pagi waktu ini. Yezam Bambam masih lagi setia temankan anda dan juga ditemani oleh tu dia. Oh, macam tu eh.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasal apa jalan merangkak Biba? Pasal apa? Kaki pasal apa pulak dah?
1: Penat-penat.
0: Balok sangat ke Biba? Besok cuti Biba.
1: Cakap ya.
0: Bolehlah. Okey, apa pun untuk anda pagi ni, macam biasa kami setia temankan anda yang mungkin tengah brisk walk sambil layan Muter FM pagi ni. Selamat berbrisk walk no. Yang kena brisk walk ajaklah Bambam sekali. Bambam pun 3 hari tak brisk walk ni. Rasa macam lenguh-lenguh badan banyak ni. Biasalah kan, sebab kita ni kadang-kadang kita kena ada masa untuk memastikan kecergasan diri kita tau. Tapi jangan sentiasa sangat. Sebab setengah orang pagi petang siang malam asyik brisk walk ya kan. Bahaya juga eh. Boleh lah macam tu. Tapi tak apa, kalau pagi dengan petang tak apa. Baik, apa pun untuk anda pagi ni, kita nak kongsikan lagi berkaitan dengan topik kita hari ni. Bayangkan kalau seminggu anda tak ada internet. Agak-agak kan, apa yang aktiviti yang biasanya anda akan gantikan? Contoh kalau kata, kalau kat Facebook ke, dekat TikTok ke, duk kata ke orang kan. Agak-agak kalau tak ada tu macam nak bagi Biba sendiri lah kan. Kalau internet tak ada seminggu kan, macam mana, macam mana dengan kehidupan Biba? Kita nak tanya ikhlas pada Biba sendiri ni.
1: Terganggu jugalah.
0: Pasal apa terganggu?
1: Sebab internet tu dia dah jadi sebahagian daripada
0: hidup Biba.
1: Rutin harian.
0: Oh, rutin harian. Tapi bayangkan tak kalau lah. Kata kalau kita tak ada internet seminggu. Lah. Tak ada seminggu ya.
1: Dia tak ada sampai mati.
0: Oh, habis tu?
1: Cuma bosan lah.
0: Bosan. Jadi Biba bosan dengan kehidupan Biba lah. Aku nak gantikan dengan acara bersenam ke, jogging ke, main batu seremban ke.
1: Malas.
0: No. Jujur betul ni. Dah lah balok okay, malas pula kata.
1: Kalau Bambam
0: sendiri. Bambam sendiri kan. Bambam akan gantikan benda berfaedah lah. Bambam akan baca
1: contoh.
0: Buku.
1: Biasa, buku apa?
0: Banyak buku Bambam baca.
1: Contoh satu.
0: Contoh buku. Banyak buku. Nak cerita buku yang macam mana Biba nak?
1: Ikutlah genre apa.
0: Genre apa? Sebab Bambang kadang-kadang suka baca buku-buku yang memang ada ilmiah sikit lah. Antaranya Matan Arjumia. Kitab Penawar Bagi Hati. Nak apa lagi Biba bagi tahu kat Bambang. Sebab tu kadang-kadang Bambang main Facebook sebab ada buku kat situ. Kalau Facebook tak ada, Bambang akan baca buku lah. Ini ikhlas ada Bambang sendiri ni.
1: Okey.
0: Kita Bambang memanggil pagi ni. Halo, siapa di talian? Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Siapa kat talian ni?
2: Muhammad Anwar bin Hamid.
0: Muhammad Anwar bin Hamid dari Balik Pulau.
2: Sungai Pinang,
0: Balik Pulau. Sungai Pinang, Balik Pulau. Alhamdulillah, cuaca di Balik Pulau macam mana pagi ni?
2: Cuaca alhamdulillah, Bambang Biba.

0: Dia buka matahari duk menyuluh mata saya.
1: Alhamdulillah. Saja nak tanyalah orang balik pulau. Ni saja nak tanyalah orang balik pulau. Depa kata durian dekat balik pulau dia duk hujung-hujung musim dah ke macam mana?
0: Dia duk hujung-hujung lah dekat pokok sembat leher dia kan. Dia pun dulu orang kata makan memang piau lah. Kekuning-kuningan lah dia jadi macam kekelabuan, kekuningan pucat.
1: Dah ni apa bendanya pokok kekelabuan pucat macam mana pula dah Cik Anwar?
0: Isi dia memang bibuk isi dia. Dulu kekuningan pekat lah ni kekuningan kepucatan.
1: Mana kuning dia, kuning tu lari pergi mana?
0: Hujung-hujung ah.
1: Oh, kuning tu lari pergi mana?
0: Tak tahulah dia nak berubah nak habis musim dia.
1: Oh. Tapi kalau kat tepi jalan tu banyak orang jual lagi lah.
0: Ya ada lagi lah.
1: Tapi tak banyak dah lah.
0: Alhamdulillah lah kita boleh tengok. Durian lah pun banyak orang kita duduk jual kan.
1: Alhamdulillah.
0: Lah. Banyak. Nak main pilih lah kat siapa mau kan.
1: Dekat Cik Anwar ada tak?
0: Ada tapi saya durian kurang Bambang Ibu. Kalau Bambang Ibu nak main boleh lah.
1: Okay.
0: Dia tak poket dia tak koyak dah.
1: Baik Cik Noh. Mukadimah Cik Noh.
0: Mukadimah.
1: Okey
0: Amal Mibah lah. Ke selama ke rumah Cik A.
1: Ke selama ke rumah Cik A. Okey.
0: Terasa nikmat dijamu gulai kawah.
1: Okey.
0: Mari sama-sama sedekahkan Al-Fatihah. Buat Cikgu Mat dan sekalian arwah.
1: InsyaAllah. Semoga Allah Yerham tempatkan bersama dengan orang beriman.
0: Amin. Saya serahkan kat Bambang lain di teko ni Al-Fatihah.
1: Baik, insyaAllah kita doakan semoga Cikgu Mat kita ditempatkan bersama dengan orang yang beriman. Okay?
0: Amin.
1: Baik, terima kasih. Yeah. Apa nama Cik Noor kita? Baik, Cik Noor. Pagi ni kita nak sembang berkaitan dengan topik kita hari ni. Cik Noor, bagi Cik Noor saya macam mana?
0: Bagi saya, biasa lah kan. Kalau orang lain tak tahu lah mungkin jiwa kacau.
1: Bagi Cik Noor biasa-biasa yang macam mana tu?
0: Biasa-biasa lah suang-suang kuku. Pasal kita ni jarang-jarang lah nak mak-mak insek ni.
1: Kurang mak insek tu.
0: Jangan gelak, Mam.
1: Tak, saya tak gelak. Saya tak gelak. Siapa kata saya gelak? Cuba tengok kat TikTok ni. saya tak gelak.
0: Bagi yang duk memerlukan internet, yang duk kerja macam duk meniaga buat apa macam-macam lah. Yang mereka duk pakai internet, duk pakai insek ni, mereka orang kata kacau juga kan. Macam kita tak tahu lah masing-masing ni lah Mami Bo kan.
1: Jadi bagi Cik Noor tak ada masalah lah, internet tak ada pun sama juga macam misal ha?
0: Dia sama-sama juga tapi dia kurang lah sama sikit-sikit lah.
1: Kurang sama sikit-sikit. Dah. Jujur Cik Noor, cuba jujur. Jangan bohong. Ni Cik Noor, ni tak enak kelepiak. Dari bagi saya bagi abang terang-terang. Okey ke tak okey bagi Cik Noor?
0: Bagi saya.
1: Ni duk kurang lebih ni. Tak nak bohong.
0: Huara.
1: Kan cakap tu tengah senang. Tak ada internet yang huara. Nak stop marka tak boleh. Betul tak?
0: Itulah.
1: Tengok. Nak kona Bambam dengan Biba. Salah Cik Noor ni. Jadi Cik Noor. Orang kata ni kalau kata contoh ke tak ada internet memang huara lah bagi Cik Noor sendiri noh.
0: Sikit-sikit lah.
1: Sikit-sikit dah.
0: Cara yang berfaedah lah.
1: Berfaedah apa? Apa kerja berfaedah yang Cik Noor buat dengan internet?
0: Yang berfaedah. Kalau tak ada internet.
1: Ya. Dah, bila ada internet, apa benda yang berfaedah yang Cik Noor buat?
0: Kalau ada internet yang berfaedah, cara ini lah. Kat yang mana kita nak beli
1: pun. Nak beli. Yang tu faedah lagi Cik Noor lah.
0: Yang lepas tu tengok yang mana yang elok-elok lah jadi tak
1: ada lah kan. Ya. Baik.
0: Apa telefon ni pun senang.
1: Kan? Betul. Apapun, terima kasih Cik Noor. Manfaatkan penggunaan internet tu sebaik mungkin lah.
0: Itulah, apa-apa pun Bambang Bibo selamat kembali ke sarang lah.
1: Baik.
0: Kau sekali tu ada di pikau.
1: Ya, insyaAllah.
0: Kan Bambang Bibo kan?
1: Ya, betul. Terima kasih banyak Cik Noor.
0: Bambang Bibo.
2: Ya.
0: Naik kereta api jumpa Pak Uda.
1: Betul?
0: Saya tak pi, telefon tak ada.
1: Itulah.
2: Itulah menunggu juga Cik Anwar.
1: Bagi pantun lah, bagi pantun lah.
0: Macam mana?
1: Baik, apa pun, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Encik Noh. Assalamualaikum.
0: Nampi, Bambam.
1: Ya, ya, saya.
0: Bibah moga sehat selalu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ha, terima kasih Cik Noor kita. Tadi kan kami tak boleh orang kata penat silent tadi kan. Tapi apapun kami pun mendengar dan juga mendapat perkhabaran perkabaranlah berkaitan dengan pemergian Cik Gumat pada hari Jumaat. Baru-baru ni alhamdulillah pemergian Cik Gumat pada pagi Jumaat kan. Jadi insyaallah kita doakan semoga Cik Gumat ditempatkan bersama-sama dengan orang-orang yang beriman. Kami pun rasa galak juga tak dapat nak ziarah kan sebab kami berada di Pika atas urusan kerja. Tapi Muter FM menghantar wakil iaitu Amin dan juga Q yang menziarahi Allahyarham dan juga bersama-sama dengan keluarga di sana. Okay, jadi apapun sama-samalah kita doakan semoga Cikgu Mat kita antara pendengar setia Muter FM. Okay, bukan setem, bukan dua tem, berpuluh tahun Cikgu Mat bersama-sama dengan kita dan pasti ramai yang rindukan suara Cikgu Mat. Dan Cikgu Mat sempat call kita Biba. Ya, betul. Yang mana selepas Cikgu Mat keluar daripada wad tu, Cikgu Mat call kita dan keadaan yang tak sihat sepenuhnya lagi. Tapi masih juga nak cakap, nak bercakap dengan kita di talian kan. Jadi apapun insyaAllah kita doakan bersama semoga cikgu segala amal baik cikgu kan Allah Ta'ala angkat dan juga tempatkan cikgu bersama-sama dengan orang-orang yang beriman. Okay, untuk anda nak kongsikan lagi berkaitan dengan topik kita hari ini. Bayangkan kalau seminggu internet tak ada, apa aktiviti yang biasanya anda buat, akan buat? Jujur dengan kami, jangan nak bohong.
2: Ay,
1: Cik Anwar kelepiak teruk. Ay, macam mama betul tau.
2: Belum-belum biasa-biasa.
1: Okey, 0427 1389 atau layankan di ruangan WhatsApp Trafam
2: 0105089 57
1: Trafam.
2: Segalanya

0: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.
1: Ayah, ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke, ini ikan apa pula?
2: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
1: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan nasi kita mungkin hilang.
3: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
1: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
3: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.